Neng wanita bang sayang sejeng kau siar, udah gak usah stres ya. Karena sudah 5 menit luncur dari jam 7. Yang pasti Bang Jerry akan nemenin neng wanita bang sayang sejeng kau siar di goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi. Apa semuanya dijawab? Stres, stres. Neng wanita bang sayang kau siar yang mengikutan gabung boleh banget ya. Bisa WhatsApp di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Di hari Rabu nih manis abang sayang si jangkau siar di langkah yang ke-8 di bulan Juli 2026. Kita goyang dulu ah, ayo ting-ting, I'm happy. Daripada stres, mendingan kita senang-senang aja.

0: Yes, manis bangsa yang sejak kau siar, kita emang harus happy-happy, senang-senang ya. Karena memang itu adalah hak kita sebagai manusia nih, manis bangsa yang sejak kau siar, yang pengen kebebasan dan juga pengen kesenangan. Daripada kita bikinin orang ya, mendingan juga gabung aja di sini di Goyang Tangis.
1: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Ser.

Bang Jerry yang warna kecil gak ganteng tapi gak ngelin, yang pasti yang temen yang manis abang sayang sejak kalau siar di yang ngebagi sir. Selamat pagi nih manis abang sayang sejak kalau siar, apa kabarnya semua sehat ya? Hai. Memang nih manis abang sayang sejak kalau siar, kalau ngomongin sehat, nikmat sehat ya, yang sudah diberikan sama Tuhan itu harus kita manfaatkan dengan baik ya. Karena nih manis abang sayang sejak kalau siar, kalau kita gak sehat, kita gak bisa kemana-mana. Kayaknya ngelihat orang nih, cuman jalan begitu aja enak banget ya. Nanti kalau misalnya udah sembuh, udah sehat, pengen jalan, pengen olahraga, ngebual. Itu semua ngebual ya. Itu kata-kata ngebual yang keluar dari orang-orang yang bisanya cuma ngemeng saat sakit doang. Nanti kalau udah sembuh, boro-boro olahraga, gerak dikit aja gak mau. Siapa tuh? Yang pasti Bang Jerry menyindir diri Bang Jerry sendiri ya. Karena yang manisnya Bang saya jangkau siar kemarin itu, tiba-tiba dia datang kepadaku. Olah, nyanyi ya. Ya tiba-tiba tuh badan Bang Jerry kemarin gak enak, pegal-pegal, ngilu-ngilu nih manis abang sayang si jangkau siar. Jadi Bang Jerry butuh yang namanya pijat. Dan hasil kemarin Bang Jerry menemukan tukang pijat juga. Itu Bang Jerry nyari loh dari tok-tok. Karena kan Bang Jerry kemarin lagi di daerah Citayam. Jadi tok-tok alhamdulillah ya sehat nih manis abang saya jangkau siar, enak nih. Badan habis dipijat 1 jam setengah. Pengennya sih 5 jam ya. Kalau kayak gitu mah berarti tukang pijitnya ini ya, nidurin yang ini, tidurin yang mijit. Nemenin tidur. Tapi bersyukur nih manis abang saya jangkau siar, alhamdulillah sekarang badan Bang Jerry sehat lagi ya. Yang lemes-lemes jadi kuat lagi, jadinya semangat lagi. Untuk teman-teman manis abang sayang sejangkau siar dimanapun berada, aku seneng deh. Badan gue semangat lagi, kayaknya hari ini aku harus makan nasi uduk 10 bungkus. Banyak ya. Selamat pagi juga untuk teman-teman manis abang sayang jangkau siar yang baru saja gabung. Mungkin yang lagi dengerin streaming, apa kabar? Hai. Sudah ada 15.000 orang nih yang dengerin streaming. 15.000 dikali 2 yaitu sekitar 30.000. Kenapa kali 2 Bang Jerry? Karena kan kupingnya 2 ya. Kalau kupingnya 1 bar. Manusia kan kupingnya 2. Jadi kali 2 kuping gitu nih manis abang saya ejak kalau siar. Berarti ada sekitar 15.000 pasang kuping dan 30.000 kuping ya yang dengerin radio CBB pagi hari ini. Oh, nambah lagi nih. Alhamdulillah, terima kasih. Dan selamat pagi juga untuk teman-teman cabang saya Jakal Siar, mungkin yang hari ini sudah mulai sibuk ya. Sibuk sekali ngurusin dagangannya. Semangat ya, semoga cuannya ngumpul. Amin. Dan juga mungkin yang manis abang saya Jakal Siar yang hari ini sudah mulai sibuk nyari perabotan-perabotan anak-anaknya yang hari Senin sudah mulai sekolah lagi. Ada yang mungkin dengan sekolah barunya dari SMP ke dari SMP ke SMA, dari SD ke SMP, dari TK ke SD, atau mungkin yang baru saja mau sekolah anaknya atau cucunya ke TK. Senangnya kayaknya bahagia ya. Apalagi untuk perasaan anak-anak nih manis abang saya Jakal Siar. Mereka tuh udah gak sabar ingin duduk di bangku yang baru dan juga kelas yang baru. Dan ingin memamerkan ke semua kalau, ih sekarang saya udah naik kelas loh. Ih gak apa-apa tau. Seperti itu gak apa-apa. Sekali-sekali kita harus menyombongkan diri kita sendiri. Daripada gak ada yang bisa disombongin. Betul ngaji, betul. Habisan mau nyuruh orang untuk nyombongin, orangnya gak nyadar. Jangan ya. Kalau kayak gitu namanya ria nih manis abang sayang sejangkau siar. Hey, sambil Bang Jerry nemenin nih manis abang sayang sejangkau siar nungguin WhatsApp yang sudah akan masuk di sini ya. Bang Jerry mau bacain dulu informasi cuaca untuk pagi hari ini tepatnya di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya. Untuk pagi hari ini nih manis abang sayang sejangkau siar ini di Radio CBB tepatnya di Jakarta Barat ya. Ini masih masih cerah berawan nih manis abang sayang sejangkau siar ya. Dan juga untuk di Jakarta Pusat ini masih berawan. Lalu di Jakarta Selatan juga masih berawan. Jakarta Timur masih berawan. Lalu juga di Jakarta Utara ini udah cerah berawan. Sedangkan untuk daerah Bogor ini juga masih berawan. Lalu juga nih manis abang saya Jakarta, daerah Tangerang ini udah cerah berawan. Di daerah Pamulang juga masih berawan.
Lalu di daerah Bekasi udah cerah berawan. Oke, yang mau absen, yang mau kasih informasi boleh banget di 0895 2010 54. Ya, ini Barisan Bang Saya Jakal Siar. Bang Jerry tungguin. Sambil kita dengerin dulu beberapa lagu berikut ini. Kali ini ada Dua Langit dengan judul lagunya Goyang Gigit Jari. Tetap di Goyang Pagi, sir.

Sobat yang tercinta, saya Siti Karina. Lagi pantang radio sebibi gak? Kalau lagi pantang, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9B.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Pak.
2: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main ya?
2: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya. Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tapi kan pelurnya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh.
2: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke 1 masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
1: Jadi enggak sakit lagi.
2: Iya, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Jadi tetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitu Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Lu di Goyang Pagi. So

Jakarta selalu bertendang di Indonesia. 33 menit meluncur dari jam 7 masih di goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Serrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Jerry nemenin yang marisa bangsa yang sejakau siar dimanapun berada. Hai, Bang Jerry mau nyapa-nyapa dulu orang-orang baru yang mungkin baru saja kedatangan Bang Jerry ya. Hai, apa kabar? Lagi pada dengerin ya. Salah satunya adalah supir taksi yang baru saja beberapa hari lalu, dua hari lalu ya, kenal sama Bang Jerry. Katanya pengen dengerin Bang Jerry siaran. Hai, orang Matraman ya, orang Matraman. Wah, ini deket nih sama siapa? Siapa orang Matraman? Lasmini. Kalau Lasmini kan Matraman dalam dua. Tapi Bang Jerry gak tahu ini Matraman berapa dia. Tapi yang pasti Bang Jerry tahu daerah-daerah rumahnya. Lalu juga orang-orang daerah Citrayam, selamat pagi. Yang baru saja katanya tahu, oh ini Bang Jerry ya, yang penyiar radio CBB itu. Ya, ternyata orangnya tinggi ya, sesuai dengan suaranya gede. Ternyata orangnya tegap ya, dan sispek badannya. Iya dong, badanku sispek.

Jarinya aja gak ada yang sispek, buntet semua. Sekali-sekali ya, kita menghina diri kita sendiri gak apa-apa. Karena apa? Untuk ini, untuk supaya kita menyadarkan diri kita nih, Manusia Bang Saya Jaka Mesir. Kalau kita memang harus sadar gitu loh, dan harus berbenah badan kita gitu. Tapi alhamdulillahnya kan memang Bang Jerry. Jadi kalau Neng Manis Abang Saya Jaka Mesir, mungkin bayangin ya, dengan suara Bang Jerry yang besar seperti ini. Bang Jerry tinggi sekitar 175 cm. Lalu berat badannya ideal ya, sesuai lah ya sama tinggi badannya. Terus perutnya Bang Jerry kotak-kotak ya, kayak anak zaman sekarang gitu kan yang sering fitness. Jadi kalau kalian tahu roti sobek yang berarti kotak-kotak itu, nah badan Bang Jerry kayak gitu nih, Manis Abang Saya Jaka Mesir. Lalu juga gaya rambutnya Bang Jerry, gaya rambut anak-anak zaman sekarang banget ya. Ya nggak jauh kayak Tomingse lah ya. Jadi kalau kalian tahu Tomingse ya, yang ada di Epse, nah itu Bang Jerry nggak jauh kayak gitu. Mungkin kalau anak zaman sekarang siapa? Siapa? Ayo siapa? Atau mungkin kalau anak zaman dulu mungkin tahu juga Anjasmara. Nah, Bang Jerry nggak jauh dari Anjasmara gitu ya. Jadi kalau kalian mau bayangin Bang Jerry, nah Bang Jerry kayak gitu tuh ya kan. Gak usah ketawa ya sebelah Bang Jerry. Ini lagi ngebual. Kapan lagi ya bisa mengebual kalau nggak di radio? Hah? Sudah ah, waktunya Bang Jerry bacain dulu informasi lalu lintas untuk pagi hari ini yang sudah dirangkum sama produser Goyang Pagi, a.k.a. Bang Dendi. Makasih. Jakarta Selatan yang Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Ini dari jalan ini Rasulullah Said sama Kuningan sama sayang. Rasulullah Said Kuningan ya nih, Manis Abang Saya Jangkau Siar menuju ke arah Monas ini sudah mulai ramai ya, ramai lancar. Lalu di jalan Cipete Raya menuju Fatmawati juga ramai lancar. Dan Jakarta Timur ada di jalan Raya Kalimalang menuju Pondok Bambu ramai lancar. Jalan Otista menuju Kampung Melayu ini juga sudah mulai ramai. Jakarta Barat jalan Joglo Raya menuju ke arah Meruya ini cenderung agak sepi, tapi arah sebaliknya ya, Meruya ke arah Joglo dan juga ke Jalan Panjang ini ramai lancar. Lalu jalan Pasanggrahan menuju ke arah Kebon Jeruk juga ramai lancar. Jalan Kiai Haji Mas Mansyur menuju ke Tanah Abang juga sudah mulai ramai lancar. Jalan Cikini Raya menuju Menteng juga ramai lancar. Oke. Untuk teman-teman Sepang Saya Jangkau Siar yang mau kasih informasi, boleh banget Bang Jerry tungguin di 0895 2154 atau 2536 3333. Sambil bayangin wajahnya Bang Jerry, mungkin teman-teman Sepang Saya Jangkau Siar yang belum pernah ketemu ya, yang tadi Bang Jerry udah kisi-kisiin ya. Mau ke Bang Jerry kasih tahu lagi gak? Biar nih Manis Abang Saya Jangkau Siar makin seneng ya kan. Mungkin yang udah tahu mungkin akan makin muntah ya dengerinnya. Jadi Bang Jerry tingginya itu sekitar 175 cm. Gak jauh kayak pemain-pemain basket lah ya, beda-beda dikit. Nah udah gitu rambutnya rambut anak zaman sekarang banget. Lalu juga badannya sispek ya, perutnya juga kotak-kotak kayak anak fitness ya kan. Tegap Bang Jerry orangnya ya kan. Lalu juga kalau dibayangin muka mungkin kalau artis-artis ya itu seperti Anjasmara ataupun Tomingse ya. Tolong mingkem sedikit. Sudah kita goyang lagi aja nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Kali ini Bang Jerry mau goyang nih Manis Abang Sejangkau Siar dengan 4 lagu karena dari tadi ngomong mulu. Tapi yang pertama Bang Jerry kasih dulu Saskia Gotik Sisa Semalam. Lalu nanti disusul sama Pestamu Dukaku. Dan juga ada Apakah Ini Cinta. Lalu ada Pantang Bicara Dua Kali. Tetapi Goyang Pagi, sir.

0: gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Butuh bikin laporan, Canva AI siap bantu.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung. Ya,
0: terus? Cukup.
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: Undur Wir, undur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini. Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

bersandang di Indonesia. Masih di goyang pagi. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil enggak ganteng tapi ngangenin. Nih mana sabang sayang sejangkau siar sebelum Bang Jerry bacain WhatsApp yang sudah masuk di sini ya. Bang Jerry mau bacain dulu beberapa informasi untuk nih mana sabang saya jangkau siar. Yang pertama datangnya dari infobekasi.co. Nih mana sabang saya jangkau siar, warga di sekitar Pasar Besah Marakas, Kota Bekasi digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria yang ditemukan tergantung di dalam toilet atau WC pasar. Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dengan leher terikat kain di dalam bilik toilet. Penemuan tersebut sontak mengundang perhatian warga yang berada di sekitar lokasi. Jasad korban belum dievakuasi karena masih menunggu kedatangan tim Invasfis kepolisian untuk melakukan identifikasi atau olah TKP ya. Nah, identitas korban maupun penyebab pasti kematian masih dalam penyelidikan pihak kepolisian di lokasi. Korban di lokasi juga ditemukan nih, nih manis abang sayang sejangkau siar, satu unit sepeda motor bernomor polisi B5479FHF yang terparkir di sekitar area pasar. Polisi mengimbau masyarakat untuk menunggu hasil penyelidikan. Siapa tahu ya nih manis abang sayang sejangkau siar nih kenal sama motor yang berplat B5479FHF ya. Ini jadi ada seorang meninggal nih manis abang sayang sejangkau siar, gantung diri lebih tepatnya nih ya, di toilet pasar Marakas. Wah, ini kenapa sih dia bunuh dirinya di sana? Ini kan membuat kayak jadi horror, benar enggak sih? Orang nanti jadi takut datang sana nih. Jangan ya, jangan pada takut ya, tenang. Dia tidak mengganggu nih manis abang sayang sejakau siar. Jadi, datang aja ayo rame-rame ke pasar, kita belanja nih manis abang sayang sejakau siar ya. Berikutnya nih manis abang sayang sejakau siar, ini keluhan masyarakat di mana nih manis abang sayang sejakau siar. Ada dua angkot yang manis abang saya jangkau siar, EKE saling berebut penumpang ya, yaitu trayek D04. Nih ada penumpang mengeluhkan ya, ada angkot trayek D04 ya. Aksi dua sopir angkot yang diduga saling berebut penumpang hingga beberapa kali menghadang kendaraan di tengah jalan. Peristiwa tersebut membuat penumpang merasa ketakutan dan memilih turun demi keselamatan. Oke, mungkin dinas perhubungan ini bisa dibantu nih angkotnya nih, ditertibkan lagi ya. Angkot D04 ya, ini dari Depok 24 jam. Oke, angkot yang di Depok nih manis abang saya jangkau siar ya, ini katanya saling rebutan penumpang, ini membuat membahayakan penumpang nih manis abang saya jangkau siar, dan berakibat penumpang tersebut pada turun takut ya. Tolong dibantu juga ini dinas ya. Kalau nggak salah ya nih manis abang saya jangkau siar, kemarin itu ya dinas perhubungan ya, ini di sup ya, ini udah menandain ya, nandain angkot yang kalau tidak layak pakai

ingat baik-baik ya. Dimana sebab saya Jakal Syiar ya. Dan juga untuk para pemilik angkot ya, ayo tolong dibetulkan. Apalagi kadang-kadang ya, dimana sebab saya Jakal Syiar nih, kalau sudah banyak penumpang ini rebut-rebutannya kayak gini, ini bahaya banget loh. Bener, Bang Jerry juga agak-agak takut ya. Apalagi ibu-ibu pasti akan takut. Selamat pagi Asnawati, apa kabar sayangku? Bang Jerry, aku mau absen. Siap, terima kasih. Lalu berikutnya ada Murna. Selamat pagi Murna. Dan juga ada Iswa. Selamat pagi Iswa. Bang Jerry, absen. Siap. Daerah Kemayoran ya Iswa ya. Dan berikutnya ada Lasmini Mandala. Apa kabar? Selamat pagi Bang Jerry. Pagi juga sayangku. Lanjut berikutnya ada Rosa. Selamat pagi Rosa. Bang Jerry, aku absen nih, goyang pagi. Siap. Lalu ada Murna. Selamat pagi Murna. Dan lanjut ada Mama Kembar. Apa kabar Mama Kembar? Selamat pagi. Dan lalu ini ada siapa ini? Sebentar Bang Jerry, cek namanya siapa ini. Oh, Nur Laila ya. Neng Nur Laila, apa kabar? Dapat salam dari Mas Hadi, katanya kapan main-main ke Radio CBB lagi. Mas Hadi pengen ngobrol-ngobrol sama Nur Laila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Jerry, apa kabar? Sehat. Dari Martini nih, katanya mohon doanya, semoga suami Martini biar cepat sembuh nih, lagi di rumah sakit Bang Jerry. Siap. Nih mari sahabat saya Jakal Syiar, mari sama-sama kita doakan semoga suaminya Neng Martini ya sehat selalu, amin. Dan berikutnya kalau Bang Jerry cek-cek di Goyang Fans Radio CBB ya, nih mari sahabat saya Jakal Syiar, ada Hikmah Latas, ada Bang Darli. Selamat pagi Bang Darli beserta istri. Ada Ernie Cibodas beserta suaminya. Bang Saifuddin, lo apa kabar? Selamat pagi. Bang Ali Sopan. Lalu juga Mama Kajol beserta suaminya Nur Hayati. Dan juga ada Kaminkan beserta istrinya ya. Selamat pagi Nurma Pudurenan. Selamat pagi juga, apa kabar? Ada Anulata. Yam. Oke, jangan kemana-mana. Habis satu lagu ini kita akan masuk di Hore Bahagia. Yang mau ikutan gabung, ayo Bang Jerry tungguin ya.

100% dan Indonesia. Waktunya hari bahagia. Nih wali sabang saya sejak kalau siar di jam 8 lewat 12 menit waktu di Belik Siar. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yang mau ikutan gabung boleh banget ya. Di 0895-2104 atau 2536-3333. Bang Jerry tungguin ya. Hai ya, yang mau telepon. Nah, kita pakai back sound ini. Ha. Ha.

Selamat tahun. Bener kan? Selamat ulang, selamat tahun. Iya bener, selamat ulang tahun. Boleh banget teman sepak sayang sejengkol siar di hari Rabu, di langkah yang ke-8 di bulan Juli.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit, Bu, kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya berkuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
1: Iya.
2: Ibu udah habis berapa box?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah gak pernah naik.
2: Gula darah sekarang berapa, Bu?
1: 130.
2: Per 7.
1: Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana, Bu?
1: Sekarang gak enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa CLB, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
4: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
4: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
5: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
4: Persembahan Royal Hijab saset 1000.

0: awal kenalan sama minyak KS A88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak KS A88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak KS tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak KS A88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak KS A88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak KS dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak KS A88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak KS A88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Mau jualan makin laku?

manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan bio HSA.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Rp4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia Radio.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. 44 menit meluncur dari jam 8. Yang mana sabang sayang sejangkau siar masih di go. Yang pagi sir. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak gendong tapi yang ini yang pasti ada yang manis abang sayang sejak kalau siar sampai jam 12 nanti. Yang mau ikutan gabung nih manis abang sayang sejak kalau siar siap-siap karena kita mau ngomongin topik. Nih manis abang sayang sejak kalau siar topik hari ini adalah nih manis abang sayang sejak kalau siar tahu dong sekarang kan. Sekarang nih dari beberapa hari yang lalu sampai dengan sekarang ini banyak banget berita-berita yang beredar menjadi abang jago. Abang jago cek-cek preman ya nih mana sebab saya jakal siar. Nah, kayak kemarin yang di Jagakarsa sempat Bang Jerry bacakan juga kalau kemarin sudah ketangkap tuh abang jagonya yang tiba-tiba katanya memukul orang jalan. Katanya nih mana sebab saya jakal siar kalau kata abang jago tersebut ya, dia dapat bisikan untuk menonjok orang. Waduh, kok bisa gitu? Dan usut punya usut nih mana sebab saya yang sejakal siar ternyata dia juga ya berseseru dengan teman-teman di kosannya dan dia mau diusir dari kos-kosan itu. Lalu juga ternyata dia positif narkoboy nih manis abang sayang sejangkau siar. Wow. Parah ya. Nah nih manis abang sayang sejangkau siar, gimana kalau misalnya topiknya adalah abang jago atat-tat. Abang jago atat-tat. Bukan. Jadi nih manis abang sayang sejangkau siar, Bang Jerry mau tanya dulu nih sama nih manis abang sayang sejangkau siar nih. Nah, nih manis abang saya jangkau siar, pernah gak sih waktu zaman sekolah ya, ataupun di lingkungan kerja ataupun di lingkungan rumah nih punya teman ataupun orang ataupun yang gak dikenal ya, abang jago, aka so jago, so dialah yang paling juaranya. Dan kalau gak dikasih dia marah-marah nih manis abang saya jangkau siar. Hayo, ada gak? Kalau ada nih manis abang saya jangkau siar, ceritain kesini berani gak? Berani dong ya, karena kan sekarang kan waktunya kita harus membuka semua yang tidak baik. Tidak baik nih manis abang sayang sejak kau siar. Oke, nah kita angkat telepon dulu yang pertama nih. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam sayangku. Lagi apa sayangku?
1: Baru bangun.
0: Mantap banget ya. Orang-orang udah kemana-mana itu ayam aja sampai rontok bulunya berkokok. Kamu baru bangun. Waduh. Ini abang jago nih ya, baru bangun bang jago. Lasmi nih, Bang Jerry mau tanya sama Lasmi nih. Waktu zaman sekolah, iya, ataupun mungkin di rumah lingkungan, atau di tempat kerja, ada gak sih punya teman ataupun yang kamu tahu tuh berasa abang jago sekali?
1: Aku waktu zaman sekolah
0: apa? Gak ada. Apa?
1: Anjir, waktu sekolah gak ada, tapi sekarang nih di rumah ada.
0: Gimana tuh ceritanya?
1: Kalau waktu zaman sekolah aku gak ada yang so jagoan, tapi kalau di rumah nih, di lingkungan rumah ada.
0: Gimana itu abang?
1: Sekarang jadanya? Aku yang ngalamin sendiri, seperti aku yang ngalamin sendiri. Yang so jagoan itu adalah anak aku.
0: Waduh. Mau dilaporin juga anak sendiri ya?
1: Iya, mau dilaporin sama anak sendiri.
0: Contohnya seperti apa sayang?
1: Aku di apa dipukulin, aku diinjek.
0: Aku dipukulin, ya enggak apa-apa. Aku diinjak-injak, ya enggak apa-apa. Lihat saja nanti aku sakit.
1: Masalah gini loh, Bang. Kalau kita bilangin dia emosian. Okay. Jadi aku masa bodoh deh mau menyutil apa ke terserah.
0: Oh, mungkin ini tuh badannya panas. Jadi makanya emosian. Coba deh, kamu rendam pakai es batu, es balok sebanyak-banyaknya biar dia beku ya, panasnya hilang. Kok bisa-bisanya
1: kalau di lingkungan kayak umum gitu, sering aku ngelihat orang yang sok jagoan.
0: Bukan, kita ngebahas anak kamu dulu ya. Itu kenapa ceritanya kok tiba-tiba dia bisa memukul kamu ya, dan memeras kamu, dan memalak
1: kan,
0: kamu.
1: Kan aku bilangin sama orang tua, jangan kena orang tua goblok, bego. Okay. Aku bilang gitu kan Bang, masalah aku nakatin gitu. Emosi dia, aku langsung ditonjok pada biru badan aku.
0: Duh, berarti bilanginnya emang harus pelan-pelan ya. Kok dia bisa berkata seperti itu, memangnya?
1: Ya aku kan bilangin dia pelan Bang. Dan orang tua kok ngomong begitu gitu ya. Ternyata dia mau.
0: Dia kata-kata itu bisa dapat dari mana itu?
1: Gak tahu.
0: Oke.
1: Okay. Dia masalahnya pergaulan tadi kan dia nggak bertemu si Ani si A. Okay. Eh pas semenjak bertemu si Ani ini si Ani misalkan gitu. Jadi begitu liar.
0: Oh, makanya bilangin jangan temen sama si A, sama si B aja atau si C. Kalau C juga kayak gitu sama D. Kalau dia sampai kayak gitu ya sama E. E kayak gitu sama Z. Iya ya, berarti memang kita sebagai orang tua harus ekstra banget ya menjaga anak, ngeri banget ya kayak gitu. Aku gak
1: tahu. Iya, sama saya kan gimana ya, dia anak laki-laki.
0: Oke. Iya, kamu bilang, kamu bilangnya gini pelan-pelan, sayang ya, kamu itu
1: pelan-pelan lagi begitu, apalagi kasar. Udah aku udah malam ada tuh ngomongnya, begitu dia nya.
0: Mungkin waktu ngomongin nggak pakai diayak kali, makanya kasar ya.
1: memang pasir diayak.
0: Baru nyadar dia. Enggak, mungkin kamu bilanginnya pelan-pelan seperti ini. Sayangku ya, kamu tidak boleh kasar sama wanita, apalagi orang tuamu. Karena nanti kamu adalah yang menjaga mama nih gitu. Karena nanti kalau misalnya mama sudah tua, giginya tinggal dua, ya kan.
1: Enggak, sama aku aja di luar ya begitu. Dia ngajakin orang lagi diam, ngajak berantem. Waduh. Gitu. Jadi so jagoan.
0: Waduh, jangan. Bilangin, ini dampaknya kalau misalnya kamu berbuat jahat, dampaknya akan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, gitu.
1: Iya, Bang, nanti udah aku nasihatin lagi.
0: Iya, tapi jangan lupa ya, direndam pakai es batu biar dia dingin palanya ya. Mungkin memang panas lagi juga karena cuacanya kan sekarang sudah
1: mulai kemarau. Memang dia kan misalnya watak memang begitu, kayak wataknya keras kepala.
0: Nah, kalau misalnya palanya keras, pokoknya kita sebagai orang tua harus bisa mengademin ya, harus bisa mencairin itu kepalanya yang keras itu, oke?
1: Okay? Iya, udah ya Bang Jerry ya, terima kasih ya. Ya
0: sama-sama sayang.
1: Assalamualaikum.
0: Salam, dadah bye-bye. Nah, ini manis abang saya Jangkau Siar, itulah tadi last mini ya, yang menceritakan tentang abang jago, dan ternyata abang jagonya anaknya sendiri. Tapi ya itulah ya, sebagai orang tua nih manis abang saya Jangkau Siar, memang namanya juga perjalanan hidup ya kan, gak ada yang terlalu mulus-mulus banget ya. Karena kalau misalnya terlalu mulus-mulus banget juga gak enak, betul gak sih? Jalanan aja gak mungkin kan mulus, pasti ada yang berlubang ataupun ada juga yang berundak-undak gitu. Nah, sekarang tinggal kita nih sebagai orang tua, bagaimana sih cara menyikapinnya begitu? Coba ya, kalau mau tahu caranya, nih Bang Jerry kasih tahu caranya. Oke, dengerin dulu ya, dengerin dulu Vita Alvia dengan Abang Jago. Jangan kemana-mana, habis ini kita akan masuk tetap di Goyang Pagi, Sir.

Abang Jagon yang manis abang sayang sejengkal siar 54 menit meluncur dari jam 8. Seperti topik hari ini nih manis abang sayang sejengkal siar, kita lagi ngomongin Abang Jago. Nih manis abang sayang sejengkal siar, punya enggak sih waktu zaman sekolah ya, kuliah atau di rumah ataupun mungkin di tempat kerja ada yang merasa seperti Abang Jago? Boleh banget yuk sharing ke sini nih manis abang sayang sejengkal siar. Keluarin unek-unekannya supaya siapa tahu setelah keluarin unek-unekannya nih manis abang sayang sejengkal siar bisa lego ya, bisa melakukan kegiatan dengan tenang. Ayo ah, jangan kemana-mana ya, sekitar 30 detik lagi Bang Jerry akan masuk dan angkat telepon. Untuk nih mas abang saya jangkau siar yang mau telepon di 0895 2010 54 atau di 0215363333, dan juga yang mau komen di Facebooknya Cakti Budi Bakti.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Balik lagi di Goyang Apa Kisar. Kita masih ngebahas topik nih bersama saya Jakal Syiar. Topiknya tentang Abang Jaga. Abang Jaga ya. Silakan nih bersama saya Jakal Syiar nih. Mungkin dulu punya teman waktu zaman sekolah, atau mungkin di lingkungannya, atau mungkin di tempat kerjanya ada yang merasa jadi Abang Jaga. Boleh banget ya. Nih, bening mana sahabat saya Jakal Syiar, Bang Jerry bacain berita dapatnya dari Tribun. Wow. Di mana nih mana sahabat saya Jakal Syiar, ini viral sekali videonya. Ada aksi pemalakan, kayak Abang Jago lagi nih ya. Aksi pemalakan dan intimidasi pengrajin kayu di Bandung Barat. Pelaku sering buat warga resah. Dugaan aksi pemalakan dan intimidasi terhadap pengrajin kayu di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat ya. Ini nih mana sahabat saya Jakal Syiar ya. Terekam oleh CCTV dan ini videonya viral. Tolong Pak Polisi, ini diamankan orang tersebut nih ya. Karena ini ada 3 orang pelakunya nih mana sahabat saya si Jakal Syiar. Wow. Seram sekali nih. Nah, yang mau ikutan gabung sekarang sudah Bang Jerry buka teleponnya, ataupun yang mau komen aja juga boleh di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Selamat pagi Ranjay. Apa kabar Ranjay? Dan juga ada Dinda, jangan marah-marah. Dinda, goyang pagi, Sir Bang Jerry. Aku punya pengalaman nih ya tentang Abang Jago di tempat kerja. Ada abang-abangan yang ngasih Jago minta jatah rekannya ya atau teman-temannya. Nah, nggak dikasih sama abangku, nggak taunya apa nih? Nggak tahu SP Abang Dinda, siapa Abang Dinda? Apa sih? Yang lebih gini. Dan enggak dia tuh sosok jago nih. Jadi dia punya teman rekan kerja yang kayak menjadi abang jago banget ya. Selalu minta-minta kepada rekan kerjanya. Dan dia enggak tahu ternyata Abang Dinda tuh ternyata lebih jago dari dia. Nah, digertak sekali nih sama Abangnya Dinda. Langsung tuh abang jagonya kabur katanya. Wih, mantap berarti nih. Emang gitu ya. Kalau orang-orang yang so jago atau abang jago, sebenarnya kalau misalnya kita gertak lagi ya, kalau kita lebih berani, biasanya dia lebih takut loh. Nih mana sabang sayang sejangkau siar. Nah, coba nih kita tanya sama pakar ya, salah satu pakar yang membidangi membidangi tentang abang jago ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan pakar abang jago, sehat?
1: Alhamdulillah Bang Jerry sehat. Namanya juga Bang Jago sehat.
0: Nah lah. Iya Bang Jago harus sehat. Nah,
1: kalau,
0: ya
1: kalau nggak jago mah, kalau nggak sehat bukannya jago.
0: Namanya Abang Lemes. Abang Lemes. Eh iya, Bang Darle. Bang Jerry mau tanya sama Bang Darle ya, pernah nggak punya pengalaman nih tentang Abang Jago?
1: Waduh, ini mah kelasnya berat ini.
0: Berat ya?
1: Iya.
0: Apa, jangan-jangan
1: emang kalau Abang Jago itu orang kuat ya, Bang Jerry?
0: Iya, nggak tahu juga ya. Karena Bang Jerry belum pernah ketemu Abang Jago.
1: Oh, udah ntar saya kirim dah.
0: Jangan dong. Kalau bisa kirimnya tumpeng aja nasi kuning ke sini, enak, kenyang.
1: Kalau punya Abang Jago mah, lawannya jangan tanggung-tanggung tuh, koruptor tuh dilawan tuh.
0: Iya. Dia mah gak bakal berani lawan koruptor. Karena iya, langsung disogok langsung diem.
1: Bikin sasaran.
0: Kalau langsung disogok langsung diem Abang Jagonya pasti.
1: Hah?
0: Abang Jago kan kalau disogok langsung diem.
1: Mm-mm.
0: Sama koruptornya. Kan rata-rata kan Abang Jago itu kan meminta jatah. Bener gak?
1: Abang Jagonya yang kayak si Pitung.
0: Oh, baik gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi koruptor kan bisa dilawan gitu Bang Jerry.
0: Nah, kalau Bang Dari sendiri pernah gak punya pengalaman?
1: Kagak Bang.
0: Enggak ya, aman-aman aja.
1: Alhamdulillah, iya saya mah orang cilik mah takut sama begituan lah.
0: Ah, siapa sih yang berani sama Bang Darli yang punya tato tulang ikan, ya kan? Tulang ikannya ikan apa sih Bang kalau boleh tahu?
1: Macan ini mah tatonya ikan bandeng.
0: Oh, kalau Bang Jerry juga punya tato tulang ikan, tapi ikannya ikan teri. Kecil banget.
1: Ikan teri. Itu mah tinggi juga.
0: Jadi kalau misalnya mau ngeliat tatonya Bang Jerry harus pakai kaca pembesar.
1: Iya.
0: Nanti tulangnya goyang-goyang deh.
1: Gitu. Oke, terima kasih Bang.
0: Jadi Bang Dali nggak punya ya?
1: Nggak punya Bang.
0: Tapi Bang Dali, tapi Bang Dali punya saran gak nih supaya kita terhindar dari Abang Jago?
1: Ya, hati-hati aja lah gitu aja.
0: Oke, hati-hati dan juga siapin amplop aja gitu ya.
1: Iya, amplopnya doang.
0: Iya, amplopnya
1: isinya nggak usah.
0: Iya, isinya adalah selamat, Abang Jago tertipu, gitu ya.
1: Oke, makasih Bang Jerry ya.
0: Sama-sama Bang Darli, bye bye, waalaikumsalam. Itulah tadi Bang Darli ya. Dia tidak punya, tapi dia mau sharing aja. Wow, terima kasih Bang Darli ya. Hai, Abang Pandu, apa kabar Bang Pandu ya? Waktu sekolah saya inget tuh Bang Jerry, so jadi Abang Jago segerombolan. Ampunlah, untung sebagian dari mereka out dari sekolah, tapi masih tetap jadi Abang Jago katanya di luar sana. Makanya saya suka dijemput di depan Masjid Agung. Oke. Gak boleh dikasih inisial. Inisial aja ya, Masjid Agung AL ya. Oke. Nah gitu deh, apalagi kalau SMA nih udah pada bawa mobil. Ya ginilah, bila benteng mentang-mentang keluarga tidak ada, bahkan tidak tidak utuh, gimana sih? Iyalah. Ya sudah, terima kasih Bang Andu udah ikutan gabung ya. Nah, Bang Andu berarti punya pengalaman. Dulu pernah punya teman yang so jago atau Abang Jago. Untungnya alhamdulillahnya orang tersebut sudah dikeluarin. Ih, mantap. Terima kasih ya Bang Andu ya. Oke, yang mau ikutan gabung pokoknya masih Bang Jerry tungguin, nanti Bang Jerry bacain semuanya yang sudah WhatsApp dan juga komen di page Bukaya Cakti Budi Bakti. Oke, sekarang kita goyang dulu yuk nih Malisa Bang Sejang Kausian. Kita dengerin lagu beberapa tahun yang lalu, tapi kalau didengerin sekarang masih enak ya. Ini lagunya tentang Bang Jerry nih Malisa Bang Sejang Kausian. Kalau gak percaya, dengerin aja.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan?
0: Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Hi, Glitz! We are Glitter!
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh. Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi. Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas. Lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
7: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Produsen tercinta, saya Putri Karina. Lagi panteng radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

Indonesia. Balik lagi di Goyang Apa Geser. 26 menit meluncur dari jam 9. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi gak ngelin. Yang mau ikutan gabung, yang mau ngomongin topik boleh banget. Yang manis abang sayang sih, jangan kau share. Topiknya masih sama, tentang abang jago. Cek-cek, abang jago. Cek-cek. Nah, yang manis abang sayang sih, jangan kau share. Bang Jerry mau tanya nih sama bang yang manis abang sayang sih, jangan kau share. Pernah gak sih punya yang namanya kenalan atau temen ya, menjadi kayak abang jago, merasa paling ngejago dan paling hebat, ya kan? Film Serina tuh. Kita cek dulu nih manis abang sayang sejangkau siar. Makasih lo Dinda. Kata Dinda, iya Bang Jerry itu lagunya kayak Bang Jerry banget yang tadi. Emang Bang Jerry ganteng? Bang Jerry gak ganteng. Bang Jerry itu ya orangnya biasa aja tapi ngangenin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mustafa dari Jembatan 5. Bisa ya Bang Jerry ya? Ada Bang Mustafa dari Jembatan 5. Abang penyiar, saya mau tanya. Abang jago yang lagi jadi tema di meja siar Bang Jerry. Apa sih definisi kata Bang Jago? Padahal ada juga sih istilah ini jagoan gue, artinya jadi pelindung keluarga atau masyarakat. Jadi istilah abang jago itu tidak tepat kalau hanya dinilai dari satu pandang negatif aja. Betul, tapi kita kan lagi ngebahas nih tentang namanya abang jago. Nah, istilah-istilah abang jago itu di luaran sana itu, memang bang jago itu punya istilah banyak banget. Abangku Mustafa, Mustafa. Tapi ini ya sesuai dengan tema. Jadi temanya memang tentang abang jago yang lagi viral sekarang-sekarang ini, aka maaf ya, maaf banget ya, oknum preman atau oknum yang selalu mengintimidasi. Tadi kan Bang Jerry juga udah bacain beritanya. Nah, mungkin abangnya gak nyimak dari awal gitu. Jadi abang jago yang sekarang definisinya adalah abang jago yang selalu mengintimidasi atau mementa-menta ya kepada yang lemah gitu abang, aka maaf ya, oknum preman gitu, yang tidak bertanggung jawab. Nah, gitu definisi abang jago yang sekarang lagi dibahas abangku. Lalu Bang Jerry sih, cek dulu ada Bang Ale, apa kabar Bang Ade, lu udah kemalik ya, sehat ya. Lalu ada Mama Aldin Celviro, apa kabar. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Jerry. Ngomongin topik, aku punya dong teman yang so abang jago. Walaupun so jagoan itu untuk melindungi aku dari gangguan lelaki hidung belang. Dan ceritanya waktu geng aku baru sampai di tempat acara nikahan, ketemulah sama geng lelaki hidung belang. Ya jadi hidungnya belang tuh ya. Yang godain aku. Terus akhirnya si Kiki Rahma ya tadi beraksi marah-marah ke geng lelaki.

semua Bang Jerry, semangat ya Bang Jerry. Siap. Terima kasih Iswa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bang Jerry. Selamat tugas. Semoga diberi kesehatan di lingkungan di rumah. Gak ada Bang so jago absen ah dari Bang Suka Ciputat Gang Panser. Terima kasih abangku. Siap ya. Yang lain yang masih mau ikutan, masih Bang Jerry tungguin di 0895-2010-54 atau 2536-3333. Kita dengerin dulu ah. Ada Tia Permata, Terlalu Lama Bobo Sendiri.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma dekat.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau dekat.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
5: Hai semua.
6: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
5: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
9: Sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

Masih ada Bang Jerry yang orang kecil kegantung tapi kangenin, yang masih ada menin yang manis abang sayang sejangkau siar dimanapun bernadanya. Nah, ini Bang Jerry mau tutup closing dulu nih, closing untuk topik hari ini nih manis abang sayang sejangkau siar. Ini ada mama bilang katanya, Bang Jerry, Bang jago aku, suamiku sendiri Bang Jerry ya. Tapi sayangnya sekarang dia lagi sakit Bang Jerry. Ya, kita doakan ya Neng Marta Bang saya jago siar. Tadi juga udah kita doakan kok Neng Martini ya. Semoga suaminya cepat sembuh ya. Ini dalam arti Bang jagonya yang Bang jago selalu melindungi nih dia nih kalau dia nih. Mantap ya. Pokoknya biar cepat sembuh aja, kita doakan semuanya baik-baik saja ya Neng Martini. Oke. Jadi untuk teman sabang saya Jakosiar, Bang Jerry sudah tutup ya topik untuk hari ini. Tapi tenang saja, kalau untuk teman sabang saya Jakosiar nih yang masih mau ikutan, boleh nanti Bang Jerry bacain untuk teman sabang saya si Jakosiar dimanapun berada. Oke. Tapi sebelum Bang Jerry kasih lagu, Bang Jerry punya info. Ini di Sub DKI Jakarta tengah bergerak memberantas parkir liar yang selama ini dituding menjadi salah satu penyebab kemacetan di berbagai ruas jalan Jakarta. Langkah ini juga dapat dukungan dari DPRD DKI Jakarta. Mereka setuju parkir liar harus ditertibkan karena jalan raya seharusnya dipakai buat mobilitas, bukan jadi tempat parkir. Setuju Bang Jerry, setuju. Jadi untuk teman sabang saya Jakal Siar nih ya, jangan lagi-lagi ya, jangan macem-macem yang namanya parkir liar. Karena kalau misalnya parkir liar sembarangan, tiba-tiba lagi parkir masuk ke dalam mall sebentar, nah motor saya mana ya? Mana nih motor saya ya? Udah gak ada ini. Nah kan gak enak ya, teman sabang saya Jakal Siar yang harusnya pulang membawa motor tiba-tiba pulang jalan kaki. Nah kan, makanya teman sabang saya Jakal Siar intinya adalah jangan parkir sembarangan. Setiap tempat sudah ada parkir-parkirannya. Oke. Kalau nggak ada, coba dikeluhkan saja. Siapa tahu nanti dibuatkan ya sama Dishub. Dan Dishub juga jangan lupa nih, bantu juga nih ya yang lain-lainnya nih, supaya lebih mudah tempat parkirnya. Oke. Jangan kemana-mana nih manis abang saya yang sejangkau share, yang pasti Bang Jerry akan nemenin nih manis abang saya jangkau share dimanapun berada ya. Kita goyang dulu. Kali ini ada Siti Badriah, Lagi Cantik. Udah lama ya nggak kita putar ya. Kita dengerin dulu yuk, Lagi Cantik.

Sahabat yang tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu

0: dari Wings Food.
1: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
2: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
2: Pakai deterjen tuh Irwan aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
3: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

Yang mana siapa sayang sih jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Saatnya pemanggilan sidang, ada dua nama yang akan Bang Jerry panggil. Lanjut langsung saja. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 8 Juli 2026, saya, Siska Rain Purwanti, sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 948/PDT.G/2026/PA.JB, telah memanggil Mulyana bin Usman. Mulyana bin Usman, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 11 Maret 1976. Agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Kampung Pinggir, Kampung Pinggir Rawah, RT 004 RW 04 Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, dalam kurung gaib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026, jam 9 pagi, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Juwasdah binti Abdul Hamid sebagai penggugat melawan Mulyana bin Usman. Mulyana bin Usman sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil saran surat gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab salah lisan atau tertulis jika jawaban itu tertulis harus ditatangkan sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak tahu tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang tepat oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Mulyana bin Usman. Nemar sebang sayang sejangkau siar, jangan kemana-mana, kita lanjut dengan pemanggilan sidang yang kedua.
2: Radio CBB 105,4 FM.
0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 8 Juli 2026, saya, Siska Rain Purwanti, sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 908/PDT.G/2026/PA.JB

Google. Agar data menghadap di muka sidang pengadilan agama Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026, jam 9 pagi, bertempat di ruang sidang 1 pengadilan agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Dewi Mariani binti Selamat Ari Widodo, Dewi Mariani binti Selamat Ari Widodo sebagai penggugat melawan Ahmad Sutisna bin Mursali sebagai tergugat. Selanjutnya diberitakan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab salah lisan atau tertulis jika jawaban itu tertulis harus ditentang sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak tahu tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB.

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, Sobat Sendang di Indonesia. Saatnya pemanggilan sidang. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 8 Juli 2026, saya Siska Rain Purwati sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 981/PDT.3/2026/JB telah memanggil Julianto bin Martorejo. Julianto bin Martorejo, tempat datang lahir Oku Timur, 2 September 1989, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Utan Jati, kontrakan Bu Haji Hastin, RT 04 RW 011 Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026, jam 9 pagi, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nur Fitria binti Suwari sebagai penggugat melawan Julianto bin Martorejo sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil saran surat gugatan di kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab salah lisan atau tertulis jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak tahu tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang tempat pengadilan yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama dan juga nih manis abang sayang sejangka usia, panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Julianto bin Ujang KS. Julianto bin Ujang KS, tempat dan tanggal lahir 1 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Srengseng nomor 62 RT 008 RW 01 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat. Agar dapat menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026, jam 9 pagi, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Maya Lestari binti Sunandi sebagai penggugat melawan Julianto bin Ujang KS sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Julianto bin Ujang KS. Nah, mana sebang saya jangkau siar, jangan kemana-mana, kita lanjut.

0: dengan pemanggilan sidang yang kedua.
1: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Jakarta Barat pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2026, jam 9 pagi, bertempat di ruang sidang 2 pengadilan agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Dewi Cahyani binti Suwardi sebagai penggugat, melawan M. Imron alias Imron bin Hasim sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di kepanitiaan agama pengadilan agama Jakarta Barat dan dapat menjawab salah lisan atau tertulis jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang terpanggil oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara M. Imron alias Imron bin Hasim. Memang sebang sayang sih, jangan kalau siar, jangan kemana-mana, kita goyang lagi, tetap digoyang pagi, sir.
1: Hai. 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wings Food.
4: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

Nana Jevano dengan judul lagu Mengapa nih, Manusia Bang Sayang Sejangkau Siang mengantarkan kita di jam 10 lewat 58 menit waktu di Bilik Siar. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin. Bang Jerry mau kasih tahu untuk nih Manusia Bang Sayang Sejangkau Siar nih ya, yang sekarang mungkin badan lagi pagal-pagal, lalu juga susah tidur ya kan, dan juga mungkin susah buang air besar, ataupun mungkin nih Manusia Bang Sayang Sejangkau Siar yang lagi pusing. Nah pas banget nih, nih Manusia Bang Sayang Sejangkau Siar di Radio CBB kita jual yang namanya obat herbal, di mana kita ada air bambu Habibur Rahman, ada juga tesma buat mata, dan juga nih Manusia Bang Sayang Sejangkau Siar ada jamu tetes biwa esa, lalu juga ada minyak gosok esa 88. Jadi tunggu apa lagi nih Manusia Bang Sayang Sejangkau Siar, dapatkan di Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Atau mungkin kalau nih Manusia Bang Sayang Sejangkau Siar mau lewat penyiar-penyiar Radio CBB juga boleh belinya lewat Bang Jerry apalagi, ataupun lewat Salwa, Revan, Bang Arya, atau Neng Mentari. Kalau lewat Bang Jerry gampang banget caranya, langsung aja hubungin Bang Jerry di 0857 1941440. Bang Jerry ulang ya, 0857 1941440. Oke, kali ini ada Muara Kasih Bunda dari Eri Shushan, tetap di Goyang Pagi, sir.

Manis Abang Sayang, saya Risusan. Dengerin terus Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

maunya serius, yang mana sebang tanya jangkau siar, kamunya bercanda. Nah, kalau misalnya punya pasangan yang seperti itu, ataupun nih untuk yang mana sebang tanya jangkau siar ya, yang belum nikah, masih jomblo, terus punya pasangan yang seperti ini, mendingan tinggalin aja. Daripada nih mana sebang tanya jangkau siar, pusing sendiri ya, ngurusin yang kayak gini, gak kelar-kelar. Sampai-sampai ya, kamunya udah serius, pengen ngajakin nikah ya, tapi kamunya malah bercanda, malah masih mau main-main, ataupun masih mau menikmati masa remajanya, ataupun mungkin mau pacaran-pacaran sana-sini. Jangan mau ya. Kalau Bang Jerry mah, kalau kayak gitu mendingan tinggalin aja nih mana sebang saya jakal siar. Udah, cari aja, ingat ya. Cari pasangan itu, atau cari untuk menikah ya, mau istri ataupun suami nih mana sebang saya jakal siar, itu untuk selamanya, bukan cuma untuk main-main, oke? Ingat tuh pesan Bang Jerry. Kita goyang lagi yuk, digoyang pagi.

0: Tips cara menghilangkan pusing.
1: Aduh, kenapa sih nih pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu gak ya obatnya?
0: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
1: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada gak ya supaya gak minum obat tapi pusingnya hilang?
0: Tuh ada tembok tuh, jedodin aja pala lu.
1: Ya, benjol dong pala gue.
0: Pala lu emang udah benjol.
1: Ya, bocor dong pala gue.
0: Emang lu orangnya bocor?
1: Aduh!
2: Mau jualan makin lama?

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras, gemes.
1: Soyomi gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soyomi favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyomi gelas.
2: Soyomi gelas,
3: we love it so much.
5: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Durenjaya.
6: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
6: Diabetes.
5: Lambung.
6: Lambung.
5: Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
5: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Kayak ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya berkuat 600.
6: 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box, Bu?
5: Habis 8.
6: 8 box?
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air bambu itu enak.
6: Enak.
5: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang iya, berapa, Bu?
5: 130.
6: 130.
5: Iya, per 7. Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
5: sekarang,
6: Bu?
5: Sekarang nggak enak.
6: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
8: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar. Bang Jerry mau kasih tahu untuk Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar, kalau yang sekarang lagi perutnya kembung, sembelit ataupun diare dan juga susah buang air besar, buang air besarnya tuntas dan tuntas ya. Nih ada beberapa makanan yang harus dimakan ya untuk Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar. Kalau Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar sekarang perutnya lagi kembung, coba deh ya dimakan nih yang namanya timun, jahe atau yogurt ataupun nanas. Nah pilih tuh antara empat itu ya, nanti kembungnya lama-lama bakalan hilang. Nah kalau untuk Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar sekarang lagi sembelit nih ya, coba deh makan yang namanya ubi atau bayam atau buah pir atau buah pepaya. Itu bisa sembelitnya Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar lancar-lancar dan lancar. Nah kalau Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar sekarang lagi diare, nah gampang banget, langsung aja yuk cari yang namanya pisang atau kentang atau labu kukus atau jambu biji. Nah, itu bagus juga tuh untuk Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar. Oke, silakan dicoba, semoga bermanfaat. Tetap di Goyang Pagi, Sir.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
2: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
3: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
4: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
5: Welcome to Jakarta.
6: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
8: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Ada delisia. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
6: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Kenyal, pedesnya pas.
8: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
7: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah net, sedap cup ya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
9: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina, lagi panteng Radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

Siar masih digoyang pagi. Dan di mana sebang sayang sejengkol siar, Bang Jerry punya berita update di mana datangnya dari warga.jakbar. Telah terjadi kebakaran di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat, di mana sebang sayang sejengkol siar baru beberapa menit yang lalu. Ini berdasarkan informasi yang didapat, titik lokasinya ada di Jalan Tanah Abang 5, nomor 7 RT 001 RW 002, patokannya Restoran Butika Manado atau Pasar Thomas, Jakarta Pusat, di mana sebang sayang sejengkol siar. Nah, mungkin ada yang sebang saya jangkau siar yang lewat situ, boleh banget ya yang mau kasih tahu informasi update-nya. Dan juga di mana sebang saya jangkau siar, berhati-hati ya, apalagi yang namanya api. Api itu memang begitu di mana sebang saya jangkau siar, kalau kecil menjadi teman, kalau besar itu bakal menjadi musuh. Makanya di mana sebang saya jangkau siar nih, jangan suka main api. Apalagi kalau misalnya nih mana sabang saya jangkau siar punya pasangan, jangan suka bermain api ya, karena bahaya nih mana sabang saya yang sejangkau siar ya. Nanti kalau apinya sudah membara, makin panas, makin mendidih, itu makin bahaya loh nih mana sabang saya yang jangkau siar. Jangan ya, mendingan sekarang kita goyang aja yuk nih mana sabang saya yang sejangkau siar. Ada goyang senggol dari Neneng Anjarwati dan juga Amir Valu menemani nih mana sabang saya sejangkau siar di goyang pagi. Sal, habis ini ada mencari mangsa dan juga gardu. Galau merindu, tetap di goyang pagi, sal.

Yang di Indonesia, Janita Janeta Gardu. Galau merindu nih, Marisa Bang Sayang sejak kau siar. Wah, kayaknya Bang Jerry untuk besok akan galau merindu nih untuk nih Marisa, kepada nih Marisa Bang Sayang sejak kau siar. Karena besok Bang Jerry libur. Besok yang siaran ada Neng Mentari nih Marisa Bang Sayang sejak kau siar. Oke, dan jangan kemana-mana. Siapa yang kangen sama Neng Salwa? Hari ini insya Allah Neng Salwa akan siaran di Go. Seksi, ayo siapa takut. Yang pasti yang mau request ataupun salam-salam boleh banget nih Marisa Bang Sayang sejak kau siar ya. Dan nanti jangan kemana-mana karena jam 12 sampai jam 1 ada lagu-lagu spesial nemenin yang Marisa Bang Sayang sejak kau siar. Sudah Bang Jerry pilihin nih. Pokoknya bikin yang Marisa Bang Sayang sejak kau siar nyanyi lagi makan. Wuh, dijamin sama Bang Jerry. Lagunya enak-enak banget. Oke, terima kasih ya nih Marisa Bang Sayang sejak kau siar dan nemenin Bang Jerry. Dan terima kasih juga untuk Dendi dan juga anak-anak magang yang lain. Pak Budi terima kasih juga, Mas Hadi terima kasih. Oke, tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye. Sampai ketemu lagi Bang Jerry sama Bang Jerry. Insya Allah hari Jumat, yo, cari bebek.

0: Informasi hari ini karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagram.

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
0: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
0: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
0: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
0: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
0: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
4: Eh, mundur-mundur, mundur-mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe.

0: cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
1: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
2: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini Mi Sukses isi dua.
0: Dari Wings Food.
3: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga, Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Pak.
1: Ya, Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temennya main pistol-pistolan. Ya, ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya?
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong, Bu.
1: Ya, pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
1: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
1: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
0: Jadi enggak sakit lagi.
1: Enggak, nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herba tesmanya?
1: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
0: Hasilnya gimana?
1: Alhamdulillah, sembuh.
0: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
1: Iya.
0: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

0: você, bebê.
1: Dipele.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih.
3: Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk, kita goyang sama-sama, Neng.
4: Dance while the record spins. DJ Lak-Lak, something hard.
5: 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Manisa Bang Sayang Sejangkau Siar. Gimana kabarnya? Balik lagi di Goyang Seksi bareng aku, Neng Salah. Udah lama banget ya Neng Manisa Bang Sayang mau gabung di Rikas. Salam-salam teman Neng Salah di Goyang Seksi sampai jam 6 sore nanti.

0: jangan kemana-mana. Masih ditemenin sama Neng Sarah Sarlik di Goyang Seksi. Hayu, siapa takut?
1: Dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari ke Bonjeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Sawa di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, gimana kabarnya? Sekarang hari apa ya? Sekarang adalah hari Rabu di langkah yang ke-8 di bulan Juli 2026. Gimana kabarnya Neng Manis Abang Sayang ya? Karena sudah jam 1 lewat 6 menit waktu di Bilik Sia. Berarti waktunya buat Neng Manis Abang Sayang request ya, bisa telepon di 02153633. Kita angkat dulu ya. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Seksi.
2: Siapa takut?
1: Enggak takut, ada dengan siapa di mana?
2: Dengan Salwa di Kebon Jeruk.
1: Neng Ranja, gimana kabarnya?
2: Biasa, penyakit sariawan.
1: Oh, sariawan mulu ya?
2: Ini baru mulai.
1: Semoga cepat sembuh ya. Kamu gak mau nanya kabar aku?
2: Kangen, apa kabar?
1: Alhamdulillah, aku baik sekali.
2: Hilang kemana?
1: Sibuk, aku habis dari luar ya, negeri. Dek.
2: Sukses.
1: Ya udah, Neng Ranji mau request lagu apa?
2: Cinta Tak Bertuan.
1: Cinta Tak Bertuan dari?
2: Aulia.
1: Cinta Tak Bertuan, sebentar dicari dulu ya.
2: Dapat salam tuh dari Erna.
1: Iya, salam kembali Neng Erna ya.
2: Lagi gak enak body.
1: Oh, semoga cepat sembuh. Sama ya, berarti sama kamu bestinya.
2: Sakit ya.
1: Sama aja. Iya. Oke, ya udah nanti
2: Aulia,
1: lagu.
2: Kan?
1: Iya, nanti lagunya Neng Sawa puterin ya.
2: Sehat terus ya Sarwa.
1: Amin.
2: Sama operatornya.
1: Iya. Amin. Kamu juga sehat selalu. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request mesin Neng Sawa, tungguin di 0895 2010 54. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Seksi.
3: Ayo, siapa takut?
1: Enggak takut. Asama Neng Burna, gimana kabarnya Neng?
3: Alhamdulillah baik.
1: Aku juga baik ya. Udah makan siang belum?
3: Udah dong.
1: Alhamdulillah ya kalau udah. Ya udah, kamu mau request lagu apa?
3: Request lagunya
1: apa ya? Tuh? Apa tuh?
3: Oh, Tamu Malam Minggu aja deh.
1: Tamu Malam Minggu. Emang siapa sih tamunya kalau malam minggu?
3: Pipi Jumadi.
1: Tamu Malam Minggu, coba dicari. Tamu Malam Minggu. Sebentar ya Neng Burna.
3: Oke Neng Saloha.
1: Sebentar. Ada tidak?
3: Kalem aja, kalem.
1: Oke, Neng Burna, kalau gak ada kamu mau apa?
3: Masa gak ada tiap itu diputar?
1: Adanya, sebentar, adanya minus one nih. Gimana sih ini ya? Malah ketemunya minus one.
3: Kalau gak ada, itu aja deh.
1: Apa tuh?
3: Tamu tak diundang.
1: Tamu uleh.
3: Ya, tamu tak diundang.
1: Tamu tak diundang. Nah, dari Christina ya?
3: Iya.
1: Oke, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
3: Oke, Neng Salwa, terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
3: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ini dia ada Aulia D.A. dengan judul lagunya Cinta Tak Berduan. Jangan kemana-mana, tapi Goyang Seksi Hayu Siapa Tak.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Abus. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Hi, Glitz! We are Glitter!
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh. Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush-crush. Gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas. Lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000. Buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
9: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
8: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
9: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
8: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
10: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
11: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
12: Hai semua.
13: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
12: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
14: Emang bedanya apa?
12: Mie-nya kenyal.
13: Wah, enak tuh.
12: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
14: Hah?
12: Apalagi sekarang ekstra 20%.
14: Ekstra 20%?
12: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
14: Wah, thanks Ril.
12: Gimana?
13: Bener, bikin gak bisa berhenti.
14: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
12: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
13: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
12: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wingstop.

0: Informasi hari ini karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Selamat 5,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Liar. Balik lagi di gue yang seksi hayu, siapa takut bareng aku Neng Salwa ya. Neng Wanisa Bangsa yang karena masih di jam 13:33 waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat Neng Wanisa Bangsa yang masih request bisa telepon di 0895-2010-54 atau di 0215-36-33-33. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue yang seksi.
1: Ayo sobat takut.
0: Enggak takut ah sama Neng Lasmini, gimana
1: gak
0: kabarnya?
1: Takut tau Neng sama Neng Salwa.
0: Iya lah.
1: Sibuk ya Neng, udah siaran lagi.
0: Iya aku sibuk, aku habis dari luar negeri.
1: Oh lagi luar negeri tuh.
0: Gimana kabarnya Neng Lasmini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah kalau baik. Ya lagi ngapain siang-siang?
1: Siang-siang baru bangun tidur.
0: Enak ya, sekarang udah bangun tidur. Biasanya orang-orang kan kalau tidur siang jam segini baru tidur, nanti bangun-bangun.
1: Ya tadi aku ya tidur jam 10-an.
0: Oh, ya itu mah tidur pagi ya, menjelang siang. Kagak boleh itu, tidur jam 10.
1: Iya.
0: Ya udah, mau request lagu apa Neng Lasmini?
1: Happy Sunjaya.
0: Happy Sunjaya judulnya?
1: Cintaku tinggal seujung kuku.
0: Cintaku tinggal seujung kuku. Cintaku tinggal seujung kuku. Tinggal seujung
1: kuku.
0: Cintaku, coba-coba. Apa tadi Happy siapa namanya?
1: Happy Sunjaya.
0: Coba gini, aku cari coba. Cinta seujung
1: cinta
0: kuku
1: tinggal seujung kuku.
0: Gak ada kalau cintaku tinggal seujung kuku. Adanya cinta seujung kuku dari Sreya Maya. Terus kalau dari Muksin Alatas hanya seujung kuku.
1: Kalau ini aja deh, Muksin Alatas aja deh.
0: Yang hanya seujung kuku.
1: Bukan, judul yang lagi.
0: Apa judulnya?
1: Si Miskin.
0: Si Miskin. Si Miskin dari Bang Muksin Alatas ya.
1: Eh bukan Mansyur S.
0: Oh aduh, Mansyur S. Tadi katanya ini Ian Muksin Alatas, Mansyur F. Ketawa lagi Mansyur S. Si Miskin. Ada, nanti lagunya Neng selalu puterin ya.
1: Ya terima kasih ya Neng, maaf ya aku kerjain.
0: Sama-sama, gak apa-apa. Ya udah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Buat yang manis abang sayang yang mau request mesin yang selalu tungguin di kosong. Nih ada yang request nih. Sebentar kita angkat dulu aja ya. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue yang seksi.
2: Yang seksi.
0: Aku yang nanya. Gue yang seksi.
2: Ayo sama takut ah.
0: Enggak takut ah, dengan siapa di mana?
2: Dengan siapa-siapa?
0: Neng Erna katanya dengan lagi sakit. Ya, kenapa sakit kenapa?
2: Hah?
0: Sakit apa?
2: Semuanya.
0: Oh, ya udah, mau request lagu apa biar enggak lama-lama?
2: Antara Cinta dan Dosa.
0: Antara Cinta dan Dosa dari
2: Imam Asharifin.
0: Sebentar ya. Antara cinta, coba carinya pelan-pelan. Cinta
2: Kegadaian ya.
0: Dari siapa tadi Neng?
2: Imam Asharifin.
0: Coba carinya di di situ, coba. Sebentar ya. Ada enggak? Ada.
2: Ada.
0: Nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
2: Ya udah.
0: Iya.
2: Buat Neng Salwa. Makasih atas waktunya.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih Neng
2: ya. Sehat selalu ya.
0: Amin, sehat selalu juga ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang. Nanti Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ini ada Abang Mansyur S dengan judul lagunya Si Miskin. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut.

0: Itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalwinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
5: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu ya?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
5: Diabetes.
4: Lambung. Iya.
5: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Oh, jantung.
4: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Kayak ditusukin jarum pada linu, pada sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya berkuat 600.
5: 600.
4: Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
4: Iya.
5: Itu udah habis berapa box, Bu?
4: Habis 8.
5: 8 box?
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air bambu itu enak.
5: Enak.
4: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
5: Gula darah sekarang ya, berapa, Bu?
4: 130.
5: Iya,
4: per 7. Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
4: sekarang
5: Bu?
4: Sekarang nggak enak.
5: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
7: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
8: Wah, padahal pengen nyobain.
9: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
10: Ada delisia.
11: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
7: Ah, yang bener lo.
11: Cobain dulu aja.
7: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
11: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
7: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
11: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
7: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
11: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
12: Mau musik yang enak, mau dangdut yang oke, cuman di 105.4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Juli 2026, saya Lydia Anggra ini Sarjana Ekonomi Magister Hukum sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 903/PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil.

0: Arissa Putra bin Hamdani, tempat tanggal lahir di Tangerang, 30 September 1992, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA ke tempat kediaman dahulu beralamat di Pesing Koneng, nomor 98 RT 14 RW 002, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat ruang sidang 2 pengadilan agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rohmania binti Sihabudin sebagai penggugat melawan Arissa Putra bin Hamdani sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan suratan gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBBS 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Arissa Putra bin Hamdani. Neng Manisa Bangsa yang jangan kemana-mana, lanjut ke pemanggilan sidang berikutnya.
1: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM, CBB Radio.
2: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
0: Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Juli 2026, saya Lydia Anggraini, Sajana Ekonomi Magister Hukum, sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 935/PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil. Abdul Rosid Gorda bin Gorda, tempat tanggal lahir Tangerang, 10 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SLTP, tempat kediaman dahulu beralamat di Kampung Gagarawa Company, RT 07 RW 004, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat.

untuk datang ke Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu 12 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara

Linda Ariani Siregar binti M. Saleh Siregar sebagai penggugat melawan Abdul Rosid Gorda bin Gorda sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan suratan gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak ketahui lagi tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Abdul Rosid Gorda bin Gorda. Yang manis abang sayang, tetap digoyang seksi, hayu siapa takut.

0: Boy.
1: Lampu merah masih nerobos aja.
2: Aduh, hampir aja.
1: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
2: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
1: Harusnya, aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Hai Glitz, we are Glitter!
4: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemilang seru, kayak saya nih gelas.
3: We love it so much!
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi. Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
9: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
8: Keluhan ada jantung.
9: Jantung bengkak ya, Bu ya?
8: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
9: Diabetes.
8: Lambung. Iya.
9: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
8: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
9: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
8: Sebelumnya berkuat 600.
9: 600.
8: Iya, 500.
9: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
8: Iya.
9: Itu udah habis berapa box, Bu?
8: Habis 8.
9: 8 box.
8: Iya.
9: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
8: Habis minum air bambu itu enak.
9: Enak.
8: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
9: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
8: 130.
9: Per 7.
8: Iya.
9: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
8: Bu? Sekarang nggak enak.
9: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
10: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128109818 dan bisa COD, follow Instagram @airbambu_id dan kunjungi

104 CBB Bandar Dangdut Jakarta, serasa dangdut Indonesia, yang manisa bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut bareng aku ya, karena masih di jam 14.23 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya masih buat yang manisa bangsa yang mendengarkan informasi dari aku gitu ya. Informasinya apa sih hari ini gitu ya, aku jadi tahu ya memberikan informasi apa ya. Nah, sebelum Neng Salam memberikan informasi kepada Neng Manis Abang Sayang, Neng Salam mau kasih tau nih kalau misalkan cuaca di radio CBB nih ya, panas tapi tuh adem banget kayak, tapi langitnya tuh putih gitu Neng Manis Abang Sayang ya, seperti menghujan gitu ya. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang nih, Neng Salam punya informasi buat Neng Manis Abang Sayang. Nah, aku ini salah satu orang yang suka banget makan ikan asin pakai sayur asam gitu ya Neng Manis Abang Sayang ya. Ternyata ya Neng Manis Abang Sayang, ikan asin itu masuk ke karsinogen grup 1 pemicu kanker nasofaring gitu. Nah, apa sih itu karsinogen grup 1? Nah, International Agency for Research on Cancer mengelompokkan karsinogen grup 1 adalah zat atau paparan yang terbukti secara ilmiah dan medis dapat menyebabkan kanker pada manusia Neng Manis Abang Sayang ya. Nah, menurut International Agency for Research on Cancer, ikan asin termasuk dalam karsinogen grup 1 karena ikan yang dikeringkan dan digarami dapat menghasilkan senyawa yang disebut dengan nitrosamin. Nah, aku juga baru tahu nih Neng Manis Abang Sayang, yang dapat merusak yang namanya sel bersifat karsinogenik. Nah, bisa memicu kanker gitu, terutama kanker nasofaring. Nah, fun fact-nya ya Neng Manis Abang Sayang, ikan ini ikan asin ini masuk di golongan yang sama dengan sesuatu yang bapak-bapak biasa konsumsi yang mengeluarkan asap, dan juga daging olahan seperti sosis atau bacon gitu. Kan kita tahu ya kalau misalkan kita enggak boleh sering-sering makan sesuatu yang diolah-olah ya, yang cepat gitu ya, kayak daging olahan seperti sosis itu kan enggak boleh sering-sering ya gitu. Nah, ikan asin ini ternyata ya Neng Manis Abang Sayang sudah masuk daftar karsinogen grup 1 sejak tahun 2012. Tapi kita baru tahu ya. Nah, terus gimana Neng Salwa? Terus aku harus stop gitu buat konsumsi yang namanya ikan asin? Enggak perlu, tapi kita harus jangan terlalu sering gitu. Terus cara mengelolanya gitu, atau bisa Neng Manis Abang Sayang batasi porsinya gitu ya. Jadikan ikan asin sebagai cuma ya cicip-cicip aja saat makan, tapi jangan sering-sering ya makan ikan asin pakai sayur sop, tapi dikit aja, cuman dia ya, biar ada rasa-rasanya aja gitu. Nah, atau bisa juga pakai pelengkap sesekali aja gitu, bukan sebagai menu utama gitu. Jangan Neng Manis Abang Sayang kasih ke anak-anak ya, karena masih rentan gitu. Nah, Neng Manis Abang Sayang, tadi kan Neng Salwa bilang kalau misalkan kita bisa dengan cara pengelolaannya gitu ya, Neng Manis Abang Sayang bisa cuci bersih dan rendam sebelum dimasak ya. Bisa direndam ikan asin di air hangat selama beberapa menit untuk mengurangi yang namanya kadar garam serta senyawa nitrosamin yang menempel di permukaannya gitu. Nah, Neng Manis Abang Sayang juga bisa mengimbangi dengan yang namanya antioksidan. Saat menyajikan ikan asin, Neng Manis Abang Sayang pastikan selalu mendampinginya dengan sayuran hijau dan buah kayak vitamin C seperti jeruk, jambu biji, atau tomat. Bisa Neng Manis Abang Sayang habis makan ikan asin. Nah, terus selesai makan, Neng Manis Abang Sayang jangan lupa makan dulu, jangan lupa konsumsi buah jeruk atau bisa sebelum makannya gitu. Nah, antioksidan dapat membantu tubuh melawan yang namanya radikal bebas dan efek buruk dari nitrosaminnya gitu. Nah, Neng Manis Abang Sayang bisa pelan-pelan mengalihkan lauk keluarga ke ikan segar yang jauh lebih kaya omega 3 dan aman gitu ya. Jadi Neng Manis Abang Sayang harus berhati-hati ya, apalagi buat anak-anaknya gitu. Kalau misalkan mau mengkonsumsi ikan asin, mungkin bisa dipikir-pikir lagi gitu ya. Kanker Neng Manis Abang Sayang agak ngeri ya. Aku pas tahu ini juga kayak, oh ternyata gak boleh ya sering-sering gitu. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, yuk Neng Salwa juga baru tahu nih informasi ini ya. Nah, makanya ya Neng Manis Abang Sayang lebih baik mencegah daripada mengobati gitu. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu nggak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Mimani Sabang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
5: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

Gabus yang tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sa.

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: Sosimbo 4 CBB Bandar dan di Jakarta. Neng Manisa Bangsa yang saatnya pemanggilan sidang.

0: Pada hari ini Rabu tanggal 8 Juli 2026, saya Imam Syahbani Khoir sebagai jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 979/PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil. Maswati binti Mahmud, tempatan tanggal lahir Jakarta, 20 September 1976, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan strata 1, tempat kediaman dahulu, beralamat di Jalan Flamboyan nomor 35, RT 006, RW 002, Kelurahan Serengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib. Sekarang tidak tahu itu keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara. Ahmad Rifai bin Safi'i sebagai pemohon melawan Maswati bin Mahmud sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan suratan gugatan permohonan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak tahu tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBBS 5,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudari Maswati binti Mahmud. Yang manis abang sayang, kita lanjut ke pemanggilan sidang berikutnya.
1: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.
2: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Neng Wanisa Bang Sayang, saatnya pemanggilan sidang. Pada hari ini Rabu tanggal 8 Juli 2026, saya Imam Syahbani Khoir sebagai jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 940/PDT.G/2006/PA.JB telah memanggil. Didi Junaidi bin Haji Soekarwi, tempat tanggal lahir Sumenep, 13 November 1988, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman di dahulu beralamat di Kampung Wadas nomor 32 Jakarta Barat, nomor 32 RT 005 RW 006 Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara.

0: Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Dea Dwi Rizky binti Utar sebagai penggugat melawan Didi Junaidi bin Haji Soekarwi sebagai tergugat. Selanjutnya, diperdakwakan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Didi Junaidi bin Haji Soekarwi. Oke, Neng Manis Abang Sayang, kita lanjut ke Goyang Seksi.
1: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: Jambret, jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apaan nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan main hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah-udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh. Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
8: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
9: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
10: Hai semua.
11: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
10: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
12: Emang bedanya apa?
10: Mie-nya kenyal.
11: Wah, enak tuh.
10: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
12: Hah?
10: Apalagi sekarang ekstra 20%.
12: Ekstra 20%?
10: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ril.
10: Gimana?
11: Bener, bikin gak bisa berhenti.
12: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
10: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
11: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
10: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
13: Kalina, lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9B.

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, Sabtu Senang Indonesia, Neng Manis Abang Sayang, saatnya pemanggilan sidang. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Juli 2026, saya Risiska Reini Purwanti sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1072 garis miring PDT.G garis miring 2006 garis miring PA.JB telah memanggil.

Martono bin Ruslan AS, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 5 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Gang Salak Timur 3, nomor 22 RT 002 RW 005, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol, Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat.

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Tempat ruang sidang Satu Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara

0: Nur Hidayati binti Sanusi sebagai penggugat melawan Martono bin Ruslan AS sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak ketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Martono bin Ruslan AS. Neng Manis Abang saya, kita lanjut ke pemanggilan sidang berikutnya.
1: CBB Radio 105,4 FM. Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
0: Sesuai mampat CBB Bandar dan di Jakarta, Neng Manis Abang sayang, kita lanjut ke pemanggilan sidang. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Juli 2006, saya Siska Raini Purwanti sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1089/PDT.G/2006/PA.JB telah memanggil Mujiono bin Karmorejo, tempatan tanggal lahir Wonogiri, 4 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan supir, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Salman nomor 35B, RT 002 RW 003, Kelurahan Kebonjeruk, Kecamatan Kebonjeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Ninik Sudaryani binti Sungkono Sudarmo sebagai penggugat melawan Mujiono bin Karmorejo sebagai tergugat. Selanjutnya, dipertahankan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

0: Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Mujiono bin Karmo Rejo. Neng manis abang sayang, langsung saja ke goyang seksi.
1: Eh, hai. 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Sejak dulu sampai sekarang, Radio CBB yang terbaik.
4: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bukanlah kekayaan itu disebabkan seseorang mempunyai banyak harta, tetapi kekayaan yang sebenar ialah kekayaan diri, yakni jiwa. Riwayat

0: katakan bos.
1: Anu, berpura-puralah mencintaiku hingga kamu lupa kau sedang berpura-pura.
2: Ki langsung jauh kata-kata. Jauh kata-kata. Kan kata-kata ni apa?
0: Apa ya?
2: Makan jatah pakai udang. Ya sudah boleh pulang.
3: Kata-kata nih, susu beruang rasanya anyep. Aku beruang gak dianggap.
2: Gak bisa aku.
4: Hai,
5: gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisi ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara.
4: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Yaudah Net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Cari Wings Food.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Kalina, lagi panteng radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Bandung.

Dangdut Jakarta serta Sanang Indonesia yang manisa bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut bareng aku Neng Salwa ya. Buat yang manisa bangsa sayang, karena sekarang masih di jam 15.50 menit waktu di bilik siar. Gimana, apakah Neng manisa bangsa yang sudah makan siang atau makan sore kali ya jam-jam segini? Karena tadi Neng Salwa baru aja habis jajan sih, bukan makan. Karena aku baru ingat kalau hari ini adalah hari libur anak sekolah ya. Jadi kayak gak ada tukang jajanan di Jalan Haji Pahing nomor 92 itu sehari, kecuali warung-warung gitu. Jadi aku nyari-nyari tapi ternyata tidak ada ya. Sudah akhirnya jajan aja di warung gitu. Nah, Neng manisa bangsa yang lagi ngapain? Sekarang kan udah jam 15.50 ya. Sekarang salam-salam bisa telepon di 0895 2000 1054 atau di 021 536 3333. Tapi sambil menunggu yang manisa bangsa yang salam-salam, karena biasanya nggak ada ya kalau salam-salam. Nah, yang

sampai itu entah siap ya. Terus juga ada Neng Ilya Agustin ya. Assalamualaikum, selamat siang Neng Salwa, Pekarungan Sukodono, Sidoarjo hadir ya. Terus ada Neng Pika yang ngirim-ngirimin stiker ya, banyak banget nih. Halo, di WhatsApp-nya Goyang Fans Radio CBB ini ada siapa aja ya? Ada Bang Saifuddin, terus juga ada Bang Darli, terus juga ada Bang Ale Duda Malik ya. Ada Neng Derma dari Pedurena, ada Mama Kajol dan Neng Cumaranya mau request lagu katanya. Oke, nanti ya. Terus juga ada Neng Nita Ita ya. Terus juga ada Neng Analata mau request lagu juga. Oke, nanti ya. Terus juga ada siapa lagi di sana? Ada Bapak Enda ya. Terus juga ada Neng Hikmah Alatas ya. Oke. Kalau di WhatsApp Cakti Budi WhatsApp Radio CBB ini ada siapa ini ya? Coba kita cek dulu. Kalau di WhatsApp-nya ada Mang Senang Posta ya, lagunya udah Neng Soputerin tadi, oke. Terus juga ada Neng Munah dari Kelapa Dua Bonjer, Neng Erna Bangka, Neng Lasmini, Neng Murna, Bang Saifuddin ya. Selamat siang Neng Salwa, gue yang seksi ayo coba takut. Oke, ada oke, udah Neng Manisa Bang Sayang ya. Ya sudah Neng Manisa Bang Sayang, nanti Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ini ada Selvia Ma dengan dan Faul Gayo dengan judul lagunya Bidadari Cinta. Jangan kemana-mana, tapi di gue yang seksi ayo coba takut.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, ya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: 89 Matusari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Salwari Goyang Seksi Hayu Siapa Takut ya. Kota Manis Abang Sayang, karena sekarang sudah jam 16.09 waktu di Milik Siar. Berarti waktunya buat Neng Manis Abang Sayang request ya. Bisa telepon di 0895-2010-54D. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Seksi,
1: ayo siapa takut?
0: Enggak takut ah, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang saya Budin di sini.
0: Gimana kabarnya Bang?
1: Alhamdulillah, Neng Sawa gimana nih?
0: Alhamdulillah.
1: Liburan ya?
0: Ya liburan. Ya udah Bang saya Budin.
1: Hey.
0: Gimana cuaca di rumah, apakah mendung atau tidak?
1: Mendung gitu.
0: Oh mendung, enggak panas?
1: Enggak.
0: Oh ya udah, mau request lagu apa? Soalnya di sini panas.
1: Oh panas ya.
0: Abang mau request lagu apa?
1: Gelas retak ya.
0: Gelas retak dari?
1: Ayah Mansur.
0: Gelas retak ya. Mansur udah tadi.
1: Udah ya?
0: Iya betul.
1: Bang Megi itu belum?
0: Belum.
1: Nah,
0: apa?
1: Teras Biru dah.
0: Teras Biru dari Bang Megi Z nya.
1: Iya.
0: Oke,
1: dong.
0: Nanti lagunya Neng Salwa putarin ya.
1: Oke. Terima kasih ya Neng Salwa.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang manis abang sayang ya, yang mau request pasti Neng Salwa tungguin di 0895 2010-54.

0: kemarin ini ada yang request dari abang siapa ini namanya. Oke, ternyata ada yang nelfon, ntar dulu ya. Ya, ini diangkat. Ulang. Ayo, Neng Manis Abang Sayang yang mau telepon bisa telepon di 0895-2010-54. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue yang seksi.
1: Siapa takut, ah?
0: Gak takut, ah, dengan siapa di mana?
1: Aswati di Swadaya.
0: Aswana, Asnawati di Swadaya, gimana kabar, Neng?
1: Ya. Kabar baik deh tuh.
0: Warga lagu apa, Neng?
1: Lagunya Terlalu Sayang.
0: Terlalu Sayang dari?
1: Dari Siti Aliyah Tarling.
0: Oke, ada.
1: Masalah kabarnya itu.
0: Apa kabarnya, gimana?
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah.
1: Udah lama gak deng?
0: Iya.
1: Apa dengeran?
0: Udah hampir sebulan kayaknya deh.
1: Naik liburan ya?
0: Iya nih, aku liburan.
1: Masih liburan?
0: Ya udah.
1: Enak dong.
0: Makanya lagi liburan tiba-tiba disuruh kerja nih, tiba-tiba.
1: Iya.
0: Ya udah deh, nanti lagunya Neng sama puterin ya.
1: Iya, makasih ya.
0: Iya, sama-sama. Terus ya. Oke. Assalamualaikum.
1: Salah.
0: Oke, buat yang manis abang sayang yang udah dua. Oke, buat yang manis abang sayang jangan kemana-mana sampai goyang seksi. Ayo, siapa takut ini ada abang Megi Zee dengan judul lagunya Teras Biru.

Ternyata benar. Apa-apa sih berlebihan kurang baik. Ya Allah. Ternyata lara pisan rasanya mutra.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya favorit semua.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
9: Hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Kompas CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manisa Bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, Hayu Siapa Takut ya. Buat Neng Manisa Bangsa yang karena sekarang masih di jam 16:33 waktu di bilik siar, berarti waktunya buat Neng Manisa Bangsa yang masih request ya, bisa telepon di 0895 2010 54 ya. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Goyang seksi. Siapa takut?
0: Enggak takut, ada dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Kojon ini di Cipondoh.
0: Oke, Bang Kojon gimana kabarnya?

0: Halo, bentar. Bukan. Enggak ada nih. Mau apa?
1: Ada ganti.
0: Apa ganti apa?
1: Ganti sama Yunus dah.
0: Apa judulnya?
1: Arjun.
0: Arjun.
1: Iya. Sama Iis dari ya. Bocah banyak kan?
0: Bentar ya.
1: Ada neng.
0: Belum ada. Ada nggak? Coba cari Yusyunusnya.
1: Yusyunus ya. Adion sama Iis dari aja.
0: Kayaknya tidak ada.
1: Enggak ada. Ganti dah sama
0: apa?
1: Yunita Babel.
0: Yunita Babel judulnya?
1: Tak Kau Hiraukan.
0: Yunita Ababil.
1: Iya.
0: Tak Kau Hiraukan.
1: Ada
0: enggak? Bentar ya. Ada, nanti lagunya Neng Sawa puterin ya.
1: Ada, yaudah. Neng Sawa, makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang wanita bang sayang yang mau request masih Neng Sawa, tungguin di 089520154. Sebentar, gak bisa diangkat nih teleponnya. Yuk di 08. Oke. Halo.
2: Halo.
0: Gue yang seksi.
2: Halo.
0: Iya, halo. Halo.
2: Halo.
0: Apa bang? Suaranya masuk nih. Halo. Lah diem bae ya.
2: Enggak, ini di enggak keluar suara nih di radio.
0: Enggak keluar suaranya.
2: Iya.
0: Coba.
2: Tapi masuk ya nih siapa ya?
0: Masuk. Ada enggak?
2: Oke deh, enggak apa-apa.
0: Ya udah. Abang mau
2: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Abang gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya, kalau sehat ya. Abang mau request lagu apa?
2: Apa ya? Roma udah belum?
0: Belum.
2: Kata pujangga dah.
0: Kata pujangga.
2: Iya.
0: Sebentar ya. Roma Irama, kata pujangga. Itu tadi udah mau keluar, sabar dong. Sabar ya bang nih, lama nih ininya, operatornya nyarinya. Pujangga. Tuh, keluar kan.
2: Bang Kamen lagi nyundul-nyundul di Bang Kamen nih, Kamen kan.
0: Ya udah, lagunya nanti Neng Sawa puterin ya, Bang.
2: Oke, siap.
0: Okay.
2: Makasih Neng Sawa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya buat yang manis abang sayang. Nanti Neng Sawa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Tetap di Goyang

panteng Radio Sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu

0: Jalan Haji Prank nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Salma nih, gue yang seksi ayo siapa takut ya. Manteng manis abang saya karena masih di jam 16.52 menit waktu di bilik siar. Sebenernya nanggung ya kalau masuk sekali lagi. Boleh ya buat yang wanita bangsang yang mau request bisa telepon di 0895-2010-54 karena belum jam 5 ternyata ya. Kalau misalkan belum ada, nih aku mau bacain informasi aja buat Neng Manis Abang Sayang. Ternyata ada yang nelfon ya. Ada Neng Munah dari Kelapa Dua Buncir. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue yang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut ah, dengan siapa di mana?
1: Neng Munah dari Kelapa Dua Buncir.
0: Neng Munah gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat insyaallah.
0: Alhamdulillah, aku juga sehat. Neng Munah,
1: yeah.
0: Mau request lagu apa?
1: Lagu Evie Tamala dong.
0: Judulnya?
1: Gadis Miskin.
0: Gadis Miskin ya, kenapa hari ini suka banget yang miskin-miskin ya? Tadi si miskin, sekarang gadis miskin. Oke, nanti lagunya Neng Salah puterin ya.
1: Terima kasih ya,
0: bisa lah
1: ya.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat yang wanita bangsa yang mau request pasti Neng Salah tungguin 0895-2010-54. Tapi kalau belum ada, aku mau bacain informasi dulu buat Neng Manis Abang Sayang, oke? Okay? Neng Manis Abang Sayang, kalau aku tuh beberapa hari ini kan emang lagi melakukan sesuatu kegiatan gitu ya di luar pekerjaan gitu. Aku suka banget nih ditemenin sama yang namanya kopi gitu ya. Tapi tahu nggak Neng Manis Abang Sayang, minum kopi di pagi hari dengan kondisi perut yang kosong itu ternyata berbahaya loh Neng Manis Abang Sayang. Nah, perhatian waktu minumnya, kalau nggak mau lambung Neng Manis Abang Sayang terkikis gitu ya. Kafein, kortisol, ketika kafein dan kortisol berbentrokan gitu ya atau bertabrakan, badannya Neng Manis Abang Sayang bisa lemas. Terus toleransi kafein Neng Manis Abang Sayang jadi naik dan tiba-tiba muncullah yang namanya GERD gitu ya. Nah, makanya Neng Manis Abang Sayang Neng Manis Abang Sayang harus perhatiin gitu loh jam-jam Neng Manis Abang Sayang meminum kopi gitu ya. Nah, ternyata ya kopi bukan masalahnya gitu ya, tapi yang jadi masalah adalah kortisol gitu. Jam 6 sampai jam 9 pagi tubuh Neng Manis Abang Sayang lagi produksi yang namanya kortisol alami gitu. Nah, itu hormon yang bikin Neng Manis Abang Sayang fokus terus merasakan yang namanya natural alert gitu. Nah, kalau Neng Manis Abang Sayang minum kopi di jam-jam tersebut, di jam pagi gitu, jam 6 sampai jam 9 pagi, nah kafein dan kortisol Neng Manis Abang Sayang berbentrokan gitu ya. Hasilnya toleransi terhadap kafein Neng Manis Abang Sayang jadi naik. Terus tubuh Neng Manis Abang Sayang butuh makin banyak yang namanya kopi buat efek yang sama gitu. Nah, dan badan Neng Manis Abang Sayang makin gampang yang namanya mengalami gangguan di siang hari gitu. Nah, kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang sering konsumsi di pagi hari kopi ya, nanti makin lama Neng Manis Abang Sayang butuh yang namanya 2 cangkir. Terus misalkan tadinya butuh 1 cangkir aja, terus tiba-tiba kok lama-lama kayak bertambah gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan pertama-tamanya gitu ya. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang nih, kalau misalkan mau minum kopi, jangan sebelum jam 9 sampai jam 10 pagi gitu. Biarin kortisol Neng Manis Abang Sayang bekerja dulu yang alami ya. Terus yang kedua, jangan minum kopi kalau misalkan perut Neng Manis Abang Sayang masih kosong. Terus juga nanti asam lambung Neng Manis Abang Sayang akan marah-marah gitu, berontak gitu. Nah, kemudian timbullah yang namanya GERD gitu ya. Yang ketiga, Neng Manis Abang Sayang bisa stop kopi setelah jam 2 siang karena kafein butuh 6-8 jam buat hilang dari yang namanya darah Neng Manis Abang Sayang. Nah, kalau di kopi jam 3 sore, Neng Manis Abang Sayang bisa susah tidur di jam 10 malam. Makanya suka yang namanya begadang kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang susah tidur gitu. Nah, dokter bilang kalau minum kopi perut kosong tiap hari selama bertahun-tahun itu bisa bikin lambung Neng Manis Abang Sayang terkikis gitu. Banyak yang baru sadar pas udah kena mah kronis atau GERD gitu. Makanya ya, mungkin Neng Manis Abang Sayang bisa dihindari yang namanya minum kopi sebelum jam 9 sampai jam 10 pagi, atau Neng Manis Abang Sayang konsumsi kopi setelah makan aja gitu. Jangan belum makan, perut masih kosong, udah minum kopi gitu. Dan gak disaranin minum kopi di jam 2 sampai jam 3 sore, karena nanti Neng Manis Abang Sayang susah tidur gitu. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng Solo akan kembali lagi. Ini ada Evita Mala dengan judul lagunya Gadis Miskin. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, ya siapa takut.
2: Yang kau harap dariku itu tak ada padaku. Tapi kalau kesetiaan cuma

0: Saya nunggu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah gitu dong, jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Butuh bikin laporan, Canva AI siap bantu.

0: Ya ampun, ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
1: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
0: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
1: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
0: Ini sarap kejepit.
1: Hah, lu sarap kejepit?
0: Iya.
1: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
0: Emang apa Pak Eri?
1: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
0: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
1: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini begitu gak bisa kan.
0: Nah tuh.
1: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA88 sama Bio HSA. Nah, dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya? Soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pake tuh, Bi.
0: Dia pake.
1: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
0: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai apa? Tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini mah orang lain.
1: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
0: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
1: Ngapain?
0: Pinjem duit ngapa bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
1: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih loh. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
0: Depok.
1: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
0: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
1: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus, gue beli. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia yang manisa bangsa yang sejengkal siar. Balik lagi di gue yang seksi, hayu siapa takut ya. Buat yang manisa bang sayang, karena sekarang sudah jam 17:18 waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat yang manisa bang sayang mendengarkan informasi seputar apa coba. Kalau udah sore-sore kayak gini, berarti Neng Sal mau kasih tahu ke yang manisa bang sayang mengenai informasi lalu lintas hari ini. Yang mungkin kan sekarang kan anak sekolah masih libur gitu ya. Nanti masuk lagi di tanggal 13 sih kalau gak salah ya. Soalnya ponakan aku masuknya tuh tinggal minggu depan. Apa minggu depannya lagi ya. Pokoknya udah gak lama lagi mereka liburannya gitu. Pastikan banyak dari Neng Manisa Bang Sayang yang sedang liburan. Atau mungkin biarpun anak sekolahnya tidak sekolah gitu ya, tapi kan tetap kerja sih. Cuman pasti kan ada beberapa keluarga gitu yang liburan gitu, karena anaknya lagi liburan sekolah gitu. Jadi mungkin butuh nih buat tahu jalan mana aja yang macet yang ada di Jabodetabek gitu ya. Oke, Neng Sal bacain dulu ya. Nah, ini untuk wilayah Jakarta Selatan, Jalan Panglima Polim menuju Blok A ini padat. Jalan Wijaya 2 menuju Dharmawangsa ini lancar. Jalan Walter Monginsidi menuju Senopati ini padat merayap, Neng Manisa Bang Sayang. Kemudian untuk wilayah Jakarta Timur, di Jalan Dai Panjaitan menuju Cawang ini padat ya. Kemudian di Jalan Basuki Rahmat menuju Klender ini ramai lancar. Terus juga ada Jalan Bekasi Timur Raya menuju Jatinegara, Neng Manisa Bang Sayang ya, ini padat merayap. Terus di Jalan I Gusti Ngurah Rai menuju Duren Sawit ini lancar. Terus juga untuk wilayah Jakarta Barat ya, wilayahnya Radio CBB 105,4 FM, di Jalan S Farman menuju Slipi ini padat merayap. Terus juga di Jalan Kembangan Raya menuju Purindah ini lancar, masih lancar ya, belum macet ya nanti pasti. Terus Jalan Duri Kosambi menuju Cengkareng ini padat. Jalan Pos Pengumben menuju Kebon Jeruk ramai lancar ya. Terus juga untuk wilayah Jakarta Pusat ya, di Jalan Keramat Raya menuju Senen ini padat. Terus juga Jalan Abdul Muiz menuju Gambir ramai lancar. Terus Jalan Soprapto menuju Cempaka Putih ya, Cemput ya, ini padat merayap. Terus juga di Jalan Wahid Hasyim menuju Tamrin ini lancar ya. Dari Jakarta Pusat kita pindah ke Jakarta Utara, Neng Manisa Bang Sayang ya. Di Jalan Sudarso menuju Sunter ini padat. Jalan RE Marta Dinata menuju Ancol ini ramai lancar. Kemudian Jalan Danau Sunter Selatan menuju Sunter Agung ini lancar. Terus juga Jalan Kapuk Kamal Raya menuju Penjaringan padat. Terus juga padat merayap ya. Terus juga untuk wilayah Bogor ya, nih warga Bogor didengarkan baik-baik ya. Di Jalan Pajajaran menuju Baranang Siang ini padat. Jalan Raya Cibinong menuju Sentul ini ramai lancar. Jalan Kiai Haji Soleh Iskandar Yasmin ini padat. Terus juga Jalan Raya Ciawi Gadok menuju Gadok ini lancar ya. Untuk warga Depok ya, di Jalan Juanda menuju Beji padat. Jalan Cinere Raya menuju Limo ramai lancar. Jalan Raya Bogor menuju Cimanggis ini padat merayap. Kemudian Jalan Arif Rahman Hakim menuju Depok Lama ini lancar. Kemudian untuk wilayah Bekasi ya, tepatnya di Jalan Cut Mutia menuju Bekasi Timur ini padat. Jalan Khairil Anwar menuju Bekasi Utara ini ramai lancar. Terus juga di Jalan Narogong Raya menuju Bantar Gebang ini padat merayap ya. Tapi aku tuh jarang banget loh lewat Narogong itu padat merayap gitu, karena kan di sana banyak tuh truk-truk yang besar-besar gitu loh. Terus juga ada Jalan Yahya Jinur Ali menuju Kalimalang ini lancar ya. Untuk wilayah Tangerang, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman menuju Kota Tangerang Kota ya, atau Kota Tangerang, ini padat. Di Jalan Gatot Subroto menuju Jatiowung ini ramai lancar. Kemudian juga di Jalan Raya Serang menuju Balaraja,
Padat Merayap. Terus juga yang terakhir adalah Jalan Pahlawan 1000. Banyak ya menuju BSD City ini lancar ya. Jadi buat teman-teman di Sabang Sayang yang lewat jalan-jalan yang barusan aku sebutin, mungkin bisa dihindari gitu ya jalan-jalan tersebut ya, takutnya kena macet gitu ya. Nah terus juga buat teman-teman di Sabang Sayang nih, dengerin ya, di jam-jam segini adalah jam-jamnya Neng Salma membacakan informasi lalu lintas. Jadi kalau teman-teman di Sabang Sayang yang butuh informasi lalu lintas, makanya dengerin radio CBB 105,4 FM di Goyang Seksi, karena ada informasi lalu lintas gitu. Terus juga ya, buat yang manis abang saya yang mau keluar, jangan lupa untuk memakai helmnya. Terus juga ya, buat yang manis abang saya naik kendaraan beroda 4, jangan lupa untuk pakai sabuk pengamannya supaya aman dimanapun yang manis abang saya yang berada. Terus juga kalau yang manis abang saya yang mau keluar rumah jauh-jauh maupun dekat ya, jangan lupa untuk selalu membawa jas hujan. Terus juga membawa surat-surat lengkap, karena kita gak tahu apa yang akan terjadi di jalan gitu ya. Ya sudah, Neng Manis Abang Sayang, jangan pernah melanggar aturan lalu lintas. Biarpun cuma biarpun hanya menerobos rambu lalu lintas seperti lampu merah tuh ya. Sering banget nih Neng selalu lihat-lihat ya, banyak sekali penerobos-penerobos lampu merah nih. Sabar, karena semua orang juga buru-buru, nggak cuma kamu aja gitu. Jadi harus berhati-hati, dan juga jangan pernah naik ke atas trotoar, karena trotoar bukan jalan untuk motor ya, tapi untuk orang-orang pejalan kaki gitu, oke? Terus juga buat yang manis abang sayang yang suka masuk-masuk ke jalur busway, jangan ya, itu berbahaya ya. Aku tuh paling gak berani kalau masuk jalur busway, karena ngeri. Neng manis abang sayang, ya sudah ya, Neng manis abang sayang, jangan kemana-mana, karena Neng Sol akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Tetap di Goyang Seksi, ayo siapa takut.

0: sabun sering sejak usiar. Tak hanya memberikan rasa manis saja, ternyata mengkonsumsi gula dapat bermanfaat bagi tubuh loh. Di antaranya sebagai sumber energi dan membantu proses pertumbuhan serta perkembangan. Tahu gak sih, tubuh memerlukan asupan konsumsi gula yakni berjumlah 50 gram atau setara 4 sendok makan setiap harinya. Tetapi perlu diingat juga nih, jika terlalu banyak mengkonsumsi gula akan menimbulkan beberapa penyakit seperti diabetes dan obesitas. Jadi, yuk mari cek dan batasi jumlah konsumsi gula setiap harinya.
1: Hai,
2: gue habis dari Singapura nih.
1: Wah,
2: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
2: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anyway.
2: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya selagi itu woy. Dari Wingsuit.
5: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
6: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
5: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
6: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
5: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
7: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
8: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135
9: ya.
8: Hipertensi itu yang tertinggi.
9: Apalagi yang dirasakan
8: itu aja
9: kalau nyetir.
8: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat,
9: ngantuk ya.
8: Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
9: Oh masya Allah.
8: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
9: Minum apa, Bu?
8: Minum itu air bambu.
9: Habibur Rahman ya, Bu ya?
8: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
9: Ya.
8: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam enggak ngantuk. Saya mau ke Magelang, ya. Dari Cakung ke Magelang.
9: Masyaallah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
8: Ya, saya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil udah enggak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah enggak ada lagi, maksudnya makan apa aja, apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner Jawa. Nah itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
10: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambu.com.
11: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

105.4 BB Bandar Dangdut Jakarta. Neng Manisa Bangsa yang sejangkau siar. Karena sekarang sudah jam 17:38 waktu di milik siar. Berarti waktunya buat Neng Manisa Bangsa yang ya, aku harus pamit undur suara karena dikit lagi mau azan gitu ya. Jadi buat Neng Manisa Bangsa yang sudah request dan salam-salam tadi bareng aku, terus juga udah dengerin aku baca informasi, terima kasih ya. Semoga kita besok ketemu lagi ya buat Neng Manisa Bang Sayang. Setelah ini ada goyang lagu aja dan goyang malam yang akan ditemani oleh seseorang gitu. Jadi buat Neng Manisa Bang Sayang, jangan kemana-mana, pantengin terus Radio CBB 105.4 FM, oke? Okay? Tetap berkarya untuk Indonesia. Cumulak walik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

goyang seksi. Goyang sejangkau siar dari hari Senin sampai dengan Kamis dari jam 12 sampai jam 3. Cuman di Radio CBB dong.

0: gadis yang tercinta, saya Fitri Kalina, lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

0: Mai.
1: Hai, Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Anget delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
3: Dari Wings Food.
5: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
6: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
5: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
6: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
5: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
7: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
8: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
9: Ini mie sukses isi 2.
10: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
9: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
10: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
8: Yang rasanya meriah, ada.
9: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
10: Gurih karinya berasa.
8: Harganya?
10: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
9: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
10: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya favorit semua.
9: Food.
11: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: 960 Ahmad Jati Mulia RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening, tapi di leher ini operasi, ambil lancar, berhubungan masih ada, macam kayak telur gitu pak. Terus baru ke atas, kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini,
1: air bambu Habibur Rahman ya pak.
0: Alhamdulillah seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya.

0: sumber namanya Syariat Terapi Teman pada Ayah Sinal Bambu, Abu Rahman.
1: Amin.
0: Ya, telah membantu. Nah, ini kan saya tetap kalau dari ini masuk dokter gini-gini.
2: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya. Dengan cara alami.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Pagi, siang, sore, dan malam hanya CBB Radio.

0: Aidit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisi ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
3: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Radio 105,4 FM, Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu.

0: 105.4 CBFM。
1: Bersedekahlah kamu, karena sedekah itu sebagai penembusmu dari api neraka. Hadis riwayat Tabrani.

0: Yang manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Mpok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
4: Ya.
3: Hipertensi itu yang tertinggi.
4: Apalagi yang dirasakan?
3: Itu aja.
4: Kalau nyetir?
3: Kalau itu selama ini saya sering bawa mobil satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
4: Ngantuk.
3: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
4: Oh, masya Allah.
3: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
4: Minum apa, Bu?
3: Minum itu air bambu.
4: Habibur Rahman ya, Bu ya?
3: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
4: Ya.
3: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
4: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
3: Biasanya ngantuk. Sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng di bawah mobil, udah nggak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
5: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
6: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang nggak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang nggak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina, lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
2: Ah, buru-buru, santai aja kali.
0: Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya, aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.

Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit, santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Nimani Sabang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: CBB, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Jambret, jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Ibu tadi.
3: Ah, kelamaan, gubukin aja sekarang.
2: Jangan hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
5: Halo juga, Bu.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Pak.
5: Ya, Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
4: Lagi main?
5: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
4: Pelurunya?
5: Terus masuk ke telinga anak saya.
4: Waduh, sakit dong, Bu.
5: Ya, pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
4: Iya.
5: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
4: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
5: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
4: Oh gitu.
5: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
4: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
5: jadi
4: ya.
5: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
4: Jadi enggak sakit lagi.
5: Enggak, nanahnya juga kering.
4: Habis itu yang herba tesmanya?
5: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
4: Hasilnya gimana?
5: Alhamdulillah, sembuh.
4: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
5: Enggak, merahnya juga sembuh.
4: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
5: Iya.
4: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Woi, Neng, jalannya bener dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Ah, abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: 105,4 FM 100% untuk Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: Woi, jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf, Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: tertua sudah ada sejak 1948.
1: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina, lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali ini mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lalu kalau gak deketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: 105,4 FM, 100% dan Indonesia.
5: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi buru rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
5: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga.

di hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Saya nemu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah gitu dong, jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.
2: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
3: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu ya?
2: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
3: Diabetes.
2: Lambung. Iya.
3: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
2: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Kayak ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya berkuat 600.
3: 600.
2: Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Iya.
3: Itu udah habis berapa box, Bu?
2: Habis 8.
3: 8 box.
2: Iya.
3: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
2: Habis minum air bambu itu enak.
3: Enak.
2: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
3: Gula darah sekarang ya, berapa, Bu?
2: 130.
3: Per 7.
2: Iya.
3: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
2: sekarang
3: Bu?
2: Sekarang nggak enak.
3: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
4: Dapatkan air mineral Bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: kamu lagi ngapain?
1: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
0: Udah izin belum sama yang difoto?
1: Belum, namanya juga Candid. Lagi juga ngapain izin?
0: Bu, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin bisa kena hukuman pidana tahu?
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Hah? Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
0: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke?
2: Okay? Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa?
2: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
1: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
2: Tapi kan dia cuma manggil doang.
1: Itu udah masuk tindak pidana tahu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
2: Kirain selama ini harus diem aja.
1: Nggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
2: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan nggak diem aja.
1: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
4: Neng manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
5: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: ini Sabang Sayang Sejengkal Siar. Hayo, siapa di sini yang sering lupa untuk jaga pola makan? Nah, bahaya tuh buat kadar gula darah dalam tubuh kita. Yuk, biasakan untuk menjaga gula darah dengan mengatur pola makan yang sehat. Konsumsi makanan yang seimbang, seperti sayur, buah, dan biji-bijian, serta hindari makanan yang tinggi gula atau karbohidrat berlebihan. Jangan lupa juga untuk rutin berolahraga ya. Menjaga gula darah dengan cara yang tepat bisa mengurangi resiko penyakit seperti diabetes dan jantung loh. Jadi yuk, Neng Manis Sabang Sayang, mulai jaga gula darah dengan baik agar tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Udah siap goyang? Saatnya kita joget bareng. Tiap malam mulai dari jam 8 sampai jam 11, Radio CBB 105,4 FM bakal nemenin Neng Manis Sabang Sayang dengan musik dangdut koplo, remix, request lagu, bahkan sampai interaksi seru bareng Neng Manis Abang Sayang. Gas yuk, dengerin Goyang Malam cuma di Radio CBB 105,4.

0: Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani jajal narkoba ya, Neng Manis Abang Sayang.
1: Dia kenapa tuh goyang-goyang sendiri?
2: Kesurupan kali ya? Aduh, gue jadi takut nih.
1: Lari aja yuk. 1, 2.
2: Woi! Ah! Kalian tuh kenapa sih?
1: Lah, bukannya lo kesurupan.
2: Gue tuh dari tadi lagi asik dengerin goyang seksi di radio CBB 105,4 FM. Nih, lu dengerin ya. Cuma di Goyang Seksi setiap hari Senin sampai Kamis, jam 11 sampai 3 sore. Hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
1: Yeay, bilang-bilang dong dari tadi, biar kita goyang bareng.
2: Goyang sejangkau siar. Hayo!

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Neng Manis Abang Sayang, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada 2 peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
2: Goyang ngebor.
1: Salah.
2: Goyang bebek.
1: Salah.
2: Goyang pinggul.
1: Salah. Grup B, apa jawabannya?
3: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut Jakarta.
1: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Teh manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apus. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Nama saya Ibu Yana. Usia saya 47 tahun. Alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
4: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
3: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari ya, ICU 6 hari.

0: yeah. belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Habibur Rahman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
1: Dapatkan air mineral Mangu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Mangu ID dan kunjungi www.airmanguhabiburrahman.com.
2: Radio CBB.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah Bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya Bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti

Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 08

0: 0812-8100-9518 0812-8100-9518 Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radio.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Abus, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Mpok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Mitra Sehat Bioesa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
4: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
3: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
5: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: Nama saya Haryanto, 60, alamat Jatimulia, RT 03, RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tapi di leher yang dioperasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada, macam kayak telur gitu pak. Telur, terus baris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini,
3: air bambu Habibur Rahman ya pak.
2: Minggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
3: 10 botol ya.

0: Sumber Dunia Syariah Wirab Jatongan pada Ayah Bapu Abdul Rahman.
1: Amin.
0: Ya, telah membantu. Nah, ini kan saya tetap kalau dari ini masih dokter gini-gini.
2: Dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya. Dengan cara alami.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4

0: Jambret, jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang enggak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan main hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang-goyang apa yang bikin asik?
5: Goyang ngebor.
4: Salah.
5: Goyang bebek.
4: Salah.
5: Goyang pinggul.
4: Salah. Grup B, apa jawabannya?
6: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Yeay, pemenangnya adalah Grup B.